95,2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu. Masih barengan sama Jenny sama Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan kali ini ada satu informasi itu Pro 2 terkait dengan momentum satu suro ya. Dan juga ini dari Kabupaten Ponorogo. Wisata Telaga Ngebel Ponorogo ya, ini dipadati pengunjung yang ikut menyaksikan prosesi larungan dalam rangkaian Gerbek Suro yang juga memperingati 1 Muharram ya, teman Pro 2, 1448 Hijriah. Kemarin ya, ini acaranya teman Pro 2 dan ada sejumlah bucang berisi hasil bumi yang diarak dari kantor Kecamatan Ngebel mengelilingi telaga sebelum nantinya dilarung gitu. Setidaknya ada 3 buceng agung yang dilarung ke telaga serta 22 buceng yang diperebutkan untuk warga. Dan buceng tersebut diantaranya berisi sayuran, kemudian buah-buahan hingga ikan nila yang disusun menyerupai gunungan. Ya, kemudian teman Pro 2 Hadi Santoso, seorang pembudidaya ikan nila ya di Telaga Ngebel ini mengungkapkan ikan nila yang digunakan untuk membuat buceng purak itu sebanyak 3 kuintal teman Pro 2 atau sekitar 1200

tahunan nih di Ponorogo dan juga para pada perayaan Suro, dan sekaligus menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Telaga Ngebel Ponorogo. Seperti diketahui sebelum dilarung, buceng tersebut didoakan ya teman Produe. Dan selanjutnya Lisdia Rita bersama tokoh adat dan Forkopimda ini melarung buceng agung tersebut ke tengah telaga menggunakan perahu. Nah, buat kamu kemarin sempat nonton gak nih teman Produe ke Ngebel sana buat acara larungan? Pasti seru juga ya memperebutkan gunungannya. Siapa tahu kamu juga bisa dapat nilan tuh kemarin. Bisa digoreng ya. Oke, teman Produe, masih ada beberapa informasi lagi nanti ya, tetap stay tune aja pokoknya. Aku masih ada beberapa single yang bakal aku play. Kali ini ada dari Nabila Taqiyah nih teman Produe, Cegil.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Balik lagi ke informasi seputar Piala Dunia ya teman Prodo ya. Kali ini ada Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol membantu timnas Prancis menang 3-1 atas Senegal dalam laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife ya pada hari Rabu dini hari tadi teman Prodo ya. Duel Prancis versus Senegal pada babak pertama berakhir imbang 0-0 ya. Prancis lebih mendominasi penguasaan bola, namun Senegal memiliki lebih banyak peluang gol. Pada babak kedua, Prancis langsung menekan Désiré Doué mendapatkan peluang, tetapi tembakan kaki kiri Doué dari luar kotak penalti pada menit ke-47 masih melenceng nih di sisi kiri gawang Senegal. Jules Koundé mematahkan serangan Senegal dari sisi kiri. Bola kemudian diberikan Koundé kepada Michel Olise. Akan tetapi bola yang ditendang Olise membentur kaki kiri kiper Edouard Mendy pada menit ke-53. Setelah menghilang pada babak pertama ya, teman Pro 2, Kylian Mbappe mencoba menunjukkan peran nih pada babak kedua. Dan pada menit ke-57, Mbappe mendapatkan umpan terobosan nih, peluang emas bagi Prancis. Namun sepakan Mbappe bisa digagalkan sama Mendy. Belum juga gol nih teman Pro 2. Kemudian Mbappe dicegal Sadio Mane di sisi kiri kotak penalti Senegal pada menit ke-58. Namun wasit Ali Reza Fahani tidak meniup peluit pelanggaran tanda penalti untuk Prancis, hanya sepak pojok saja. Dalam tayangan ulang, tackle kaki kanan Mane ini tidak mengenai bola. Meski begitu, insiden tersebut ditinjau dengan VAR atau VAR pada menit ke-59. Fahani memutuskan tetap tidak ada penalti untuk Prancis nih teman Pro 2, dan Mbappe langsung menunjukkan gestur yang frustasi tentunya ya. Akhirnya memecahkan kebuntuan ya pada menit ke-66 ya. Mbappe membawa Prancis unggul 1-0 atas Senegal pada menit ke-66 tersebut. Setelah menerima umpan terobosan dari Koundé, Mbappe yang lepas dari perangkap offside Senegal melepaskan tendangan kaki kanan mengecoh Mendy dengan menempatkan bola ke sisi kanan gawang. Dan Mendy kembali membuat penyelamatan penting ya saat menggagalkan tembakan Désiré Doué pada menit ke-74. Dan Didier Deschamps membuat pergantian pemain dengan menarik Dembele dan memainkan Bradley Barcola pada menit ke-80. Dan pergantian itu krusial nih teman Pro 2. 2 menit usai masuk ke lapangan, Barcola mencetak gol membawa Les Blues unggul 2-0 atas Senegal. Barcola membobol gawang Senegal usai menerima umpan terobosan nih dari Andre Rabiot. Saat berhadapan dengan Mendy, Barcola mencukil bola masuk nih ke gawang lawan. Jadi setelah 2 menit baru masuk lapangan ya, teman Pro 2, dia udah langsung kasih gol nih. Keren banget. Mbappe langsung merespon gol Senegal ya. Akhirnya Senegal juga mencetak 1 gol ya. Dan setelah menerima peran Olise pada menit ke-90, Mbappe mencari ruang tembakan ideal nih, lalu melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti tentunya. Bola meluncur ke kanan atas gawang Senegal tanpa bisa ditepis nih sama kipernya Mendy. Dan akhirnya Prancis unggul 3-1 teman Pro 2. Dan pada menit-menit akhir, permainan Senegal juga hampir mencetak gol lain setelah Aurelien hampir mencetak gol bunuh diri usai salah antisipasi umpan silang Senegal nih dari sisi kanan. Beruntung ya, Maignan menampilkan refleks yang baik dengan menangkap bola saat masih di garis gawang. Kalau enggak ya 3-2 deh nih.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Memasuki pekan ketiga ya di bioskop lokal Korea Selatan ya, Tomorrow 2, film Koloni sudah tembus 5 juta penonton ya. Data terbaru ini dikonfirmasi dari Korean Film Council ya pada hari Senin lalu. Per hari Minggu ya, Tomorrow 2 14 Juni, film aran sutradara Yoon Sang-ho itu genap disaksikan 5,2 juta penonton. Sepanjang akhir pekan, film ini juga jadi tayangan pilihan buat disaksikan penonton di Korea Selatan dan juga layar lebar. Tercatat ya 301.053 penonton datang ke bioskop dan beli tiket Koloni sepanjang Jumat hingga Minggu di akhir pekan ya, menurut data yang dirangkum situs Korean Film. Ini Koloni saat ini tayang di 1.322 layar di seluruh Korea Selatan. Nah, pendapatan Koloni sejauh ini sudah 36,3 juta US dollar ya, Tomorrow 2 sudah lebih dari 3 kali lipat nih biaya produksi yang dilaporkan hanya 12 juta US dollar. Koloni juga jadi film Korea Selatan tercepat kedua yang mencapai 5 juta penonton ya. Dan nomor satunya masih The King's Warden yang awal tahun ini berhasil masuk daftar film Korea Selatan terlaris kedua sepanjang sejarah. Film Koloni tayang perdana di Cannes Film Festival ya pada 15 Mei lalu, dan ini jadi comeback sutradaranya sutradara Yoon Sang-ho ke Cannes setelah 10 tahun penayangan perdana Train to Busan. Jadi for your information ya, Tomorrow 2. Jadi sutradaranya ini sama gitu, sama yang bikin Train to Busan yang udah sangat-sangat melegenda ya. Kalau ini diputar di midnight screening di Cannes 2026 ya, midnight screening khusus mengkurasi film-film genre fleet aksi, thriller, dan juga horror yang juga bertempat di Lumiere Grand Theater Tomorrow 2. Begitu film selesai dan kredit penutup mulai bergulir ya, suasana bioskop juga langsung pecah nih Tomorrow 2, dan tepuk tangan sorakan penonton juga menggema di seluruh ruangan hingga berlangsung selama 7 menit penuh ya. Yoon Sang-ho kembali dengan cerita zombie lewat Koloni, tapi kali ini zombie yang dihadirkan berbeda dan juga lebih cerdas nih katanya Tomorrow 2. Dan kabar baiknya Koloni juga masih tayang di bioskop Indonesia nih Tomorrow 2. Jadi kamu bisa nonton ya. Kalau misalnya kamu penasaran nih teman Pro 2, cus aja ke bioskop yang ada di kota kamu tentunya. Oke, teman Pro 2, abis ini kita masih bakal lanjut lagi di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi nanti kita mau bahas satu topik seru tentunya. Topiknya apa? Tungguin aja ya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
0: Oke, yeah, aku hari ini ya sendirian, teman Pro 2. Hari ini ada siapa nih?
1: Di Hai semuanya, kenalin aku Intan.
0: Oh, ada Intan, teman Pro 2 yang bakal temenin aku dan juga Kabu di Spada kali ini ya, Intan ya.
1: Iya.
0: Kabarnya gimana, Intan?
1: Alhamdulillah baik. Kak Anjani, gimana dengan Kak Anjani?
0: Rada-rada bindeng ya.
1: Agak bindeng. Lagi musim ya, Kak ya.
0: Habis flu nih. Oke. Okay. Hari ini ya Intan, tanggal berapa nih?
1: 17 ya. 17 Juni.
0: Hari ini tuh hari apa nih, Intan?
1: Jadi

0: dermaga dalam kehidupan masyarakat Kanja nih.
1: Gitu ya.
0: Iya, karena dermaga itu bukan cuma tempat kapal berhenti atau bersandar, tapi juga jadi penghubung perjalanan, tempat perpindahan barang sampai ke jalur transportasi antar pulau.
1: Banyak ya itu, manfaatnya ya, dan juga krusial ya buat negara kita yang pulaunya banyak nih ya. Jadi setiap pulau nih perlu penghubung pakai kapal gitu ya, karena belum semuanya ada pesawat kan ya, Intan ya. Jadi keberadaan dermaga sendiri ini juga sangat penting nih buat negara maritim seperti Indonesia gitu ya. Dan di aku juga cari-cari nih ya Intan ya, dalam peta perdagangan nasional dermaga emang perannya sangat strategis nih sebagai penopang utama program tol laut ya, guna menekan ketimpangan harga logistik. Oh, jadi selain ya itu tadi fungsi pentingnya ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya pakai pesawat kan harganya lebih mahal ya. Jadi dengan adanya
0: dermaga
1: dan juga mempermudah apa ya jalur perkapalan gitu ya, transportasi laut ini. Jadi barang-barang atau komoditas apapun bisa nyampe ke pelosok Indonesia bahkan ya. Ini dengan lebih murah. Dibandingkan dengan
0: naik transport yang lain.
1: Benar. Emang perannya sangat-sangat vital ya, teman berdua. Bayangin kalau nggak ada dermaga ya, tuh kapalnya bersandar kemana tuh?
0: Bakal sulit nggak sih kamu, Kanja nih?
1: Benar.
0: Kayak banyak aktivitas ekonomi perdagangan tuh rata-rata kan pakai dermaga, naik kapal gitu kan rata-rata. Jadi perannya tuh kayak penting banget gitu ya, sobat Pro 2, teman Pro 2.
1: Oke. Kalau kapal kan bersandarnya di dermaga gitu ya. Kalau kamu nih teman Pro 2, bersandarnya kemana nih?
0: Ayo bersandar kemana?
1: Kamu boleh ya teman Pro 2 gabung ke WhatsApp 0811 369 7755, dan nanti bakal aku posting juga story-nya di Instagram @rrpro2. Tungguin ya. Agak telat nih bikinnya ya kan. Gak apa-apa. Kamu bersandarnya kemana teman Pro 2? Apakah ada sebuah rumah persinggahan gitu ya, atau kamu punya tempat-tempat rahasia gitu ya buat kamu bersandar sejenak gitu. Nanti kita bakal bahas lagi ya Intan ya. Di segmen berikutnya. Dan juga jangan lupa kalau mau request boleh banget ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Ayo teman produser masih berangin sama aku dan juga Intan, Intan ya. pagi ini panas atau dingin Intan?
1: Dingin banget Kamona. Karena kita lagi di dalam ruangan yang lagi dingin banget.
0: Bener ya teman produser. Tapi tadi pagi juga misalnya kamu berangkat pagi-pagi ya. Itu juga kalau kita naik motor pasti itu juga kedinginan, dingin banget hawanya ya maksudnya.
1: Iya, tadi pagi.
0: Jadi mending pakai jaket ya teman pro 2, jangan lupa. Ngomongin kedinginan gitu ya. Ngomongin kedinginan. Kita juga kalau misalnya kedinginan perlu tempat untuk apa
1: tempat
0: ya?
1: Singgah.
0: Tempat singgah.
1: Tempat singgah
0: biar anget.
1: Tempat singgah buat biar anget kita.
0: Kalau iya tadi kita ngomongin dari dermaga ya, teman pro 2 itu kan buat tempat singgahnya kapal gitu ya. Tapi sebenarnya setiap manusia tuh perlu ya tempat singgah ya.
1: Perlu banget.
0: Enggak cuma kapal.
1: Perlu dong. Karena kan kita kan juga punya rasa capek gitu-gitu ya kan. Jadi kita perlu tempat singgah, entah apapun itulah, bisa rumah, kafe, atau pacar.
0: Nah. Jadi enggak melulu soal kapal yang perlu dermaga buat singgah ya teman pro 2, tapi kita-kita nih ya. Kita juga bisa ngerasa capek, ngerasa apa ya, stres gitu ya. Yang kita juga punya satu tempat gitu ya yang untuk kita singgah sejenak gitu ya, meluapkan apa yang kita rasakan.
1: Benar,
0: gitu ya Intan ya. Kalau Intan sendiri apa nih tempat favoritnya buat singgah nih?
1: Kalau aku pribadi nih Kak Anja nih, tempat singgah favorit aku itu cowok aku sih. Soalnya kan kita kalau lagi capek,
0: bener,
1: pusing mikirin apapun tuh kayak butuh tempat cerita gitu Kak Anja nih. Jadi ya tempat singgah aku tuh pacar aku. Jadi setiap hari cerita-cerita atau sekedar ketemu gitu-gitu. Kalau Kak Anja nih apa tempat singgahnya?
0: Aku apa ya? Aku cukup di rumah aja.
1: Oh, di rumah aja rebahan.
0: Karena,
1: ya.
0: Karena cukup introvert dan kayak tidak cocok dengan keramaian ya saya
1: tidak
0: ini.
1: Cocok dengan keramaian.
0: Jadi kayak lebih me time aja sih. Untuk singgah sejenak tuh singgahnya ya sama diri aku sendiri gitu. Kalau Intan tadi sama cowoknya ya. Jadi
1: iya,
0: tempat singgah tuh enggak cuman berupa tempat ya, tapi juga orang nih teman pro 2 juga bisa. Kalau yang bikin kesel cowok kamu, terus kamu singgahnya di mana Intan?
1: Biasanya juga aku ke kafe Kanja nih. Kadang me time atau main sama teman gitu rame-rame. Ngobrol-ngobrolan juga seru tuh sama teman-teman jadi tempat singgah.
0: Tapi kamu jenis manusia yang suka rame atau seneng sepi nih?
1: Tergantung sih Kak. Kadang suka rame, kadang suka yang sepi gitu. Tapi kalau lagi capek dan butuh tempat singgah, aku lebih suka yang rame. Jadi kita bisa sharing cerita bareng teman-teman gitu.
0: Okay. Kita kebalikan ya. Kalau aku malah cepat habis tuh energinya kalau sama orang banyak tuh. Jadi harus recharge energinya, harus menyendiri.
1: Kalau lagi capek sendirian gitu malah overthinking sampai kemana-mana kalau aku kanjani. Jadi makanya butuh teman tempat singgahnya.
0: Iya. Jadi bisa cerita-cerita gitu ya.
1: Bener.
0: Buat singgah sejenak lah ya.
1: Yes.
0: Biar nggak dipendam sendiri gitu. Tapi emang bener sih ya, harus cerita aja teman pro 2 kalau misalnya kamu penat gitu ya menyimpan permasalahan kamu gitu. Dan buat kayaknya udah ada yang masuk di WhatsApp nih, Intan aku cek dulu ya.
1: Okay.
0: Ada yang request nih. Hai Kak, request lagu Selina Grace Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Oke.
1: Sumpah Mati.
0: Yang baru itu kan lagunya, dia yang juara Idol itu. Jadi banyak yang request ya. Dari biasanya banyak juga nih yang Selina gitu sampai beberapa.
1: Selina.
0: Jadi mereka emang fansnya gitu Intan. Dan buat teman Pro 2, aku juga kepo nih sama kamu. Tempat favorit kamu yang buat kamu merasa nyaman untuk singgah sejenak gitu ya Intan ya. Kalau aku tadi rumah, which is ya diri aku sendiri ya teman Pro 2. Kalau Intan tadi kan sama pacar cowoknya udah sold out nih teman Pro 2. Kalau kamu nih teman Pro 2 harus favorit kamu singgahnya kemana nih?
1: Ya, tempat singgah favorit kamu di mana teman Pro 2? Boleh langsung aja di komen di Instagram @RRIPro2Madiun.
0: Bener banget. Atau langsung boleh komen banget ke WhatsApp ya 0811 3697755. Aku mau play dulu requestan dari Nindah. Ninda Harum Tiara nih yang tadi request Sumpah Mati ya. Tapi aku cari dulu.
1: Ada enggak ya Kak Jani? Kita cari dulu.
0: Ada, banyak nih versinya, tapi dia minta yang versinya Selina.
1: Oke.
0: Oke, langsung aja ya aku play requestan dari Ninda ya. Selina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Puspa deh, selamat pagi Tumo Pro 2 ya. Masih barengan Anjani dan juga Intan nih Tumo Pro 2. Gimana Intan?
1: Gimana ya? Aduh, ngantuk banget aku kan Anjani.
0: Sama.
1: Ngantuk banget. Jadi aku sama. Pengen baca-bacain komen teman-teman tanggapan
0: boleh, yang di Instagram. Ikutan di Instagram ya. Ada siapa nih Intan?
1: Ada dari Hasiska kan Anjani, katanya sama kayak Kak Anjani di rumah aja. Dia juga mau request, tapi ntar kita puterinnya ya.
0: Request apa tuh dia?
1: Dia mau request Merindu Lagi, Mesa Hira Kak, katanya.
0: Oke, siap.
1: Boleh, ntar kita puterin ya Siska. Stay tune aja di 95,2 RR Pro 2 RRI Madiun.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada lagi dari Flower Bibi. Hai, selamat pagi Min. Izin mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace, terima kasih.
0: Tadi udah diputer ya.
1: Iya, tadi udah, kamu dengerin gak?
0: Semoga dengerin ya.
1: Ada lagi nih, dari Elo Farida. Ke makam ibu, hehe.
0: Udah gak sih?
1: Iya, sedih banget. Jadi tempat singgah dia ke makam ibunya Kak Anjani. Katanya boleh request Sumpah Mati by Selena Grace gak Kak? Makasih, nah udah, tadi udah kita puterin. Kamu dengerin gak Elo?
0: Semoga dengerin ya, dan semangat terus buat kamu ya. Ada lagi kah Intan?
1: Belum, kalau yang dari kan jadi bacain.
0: Oke.
1: Okay. Selanjutnya
0: ada dari mungkin di situ belum di refresh ya.
1: Iya.
0: Karena ini masuk refresh. Lagi dua.
1: Oh iya, wait, aku refresh.
0: Ada dari Delviani SB nih. Coffee shop katanya. Sama kayak Intan nih tadi di
1: sama
0: cafe ya.
1: Sama kayak aku, iya, coffee shop.
0: Mau request Sumpah Matinya Selena Grace, kayak candu banget. Makasih. Tadi sudah diputer ya. Semoga kamu dengerin. Ada lagi
1: dari
0: ya.
1: Sania katanya, coffee shop tapi yang sepi. Izin request lagu Cegil Kak, Nabila Takiyah dan Jagat Rasa, Samuel Cipta. Makasih, sama-sama.
0: Oke.
1: Oke, boleh kita puterin ntar. Stay tune aja pokoknya semuanya.
0: Jagat Rasa kayaknya tapi belum ada.
1: Belum
0: nih.
1: Ada ya.
0: Kita puterin Cegilnya aja ya.
1: Oke, boleh. Selanjutnya ada dari Firly. Ke tempat ngopi Kak, by the way mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Tadi udah kita puterin lagu Sumpah Mati. Kamu dengerin gak? Firly.
0: Semoga dengerin ya. Oke, udah habis ya?
1: Udah.
0: Oke,
1: okay.
0: Thank you ya yang udah gabung ya di Instagram maupun di WhatsApp ya. Kalau tadi ada yang Sania ya bilangnya tempatnya coffee shop tapi yang sepi. Ini sih seneng ya buat kamu kalau sepi, tapi buat yang punya coffee shopnya
1: nggak mau dia. Sedih dong kalau sepi.
0: Bener. Jadi mungkin di jam-jam tertentu ya.
1: Bener.
0: Yang nggak rame orang-orang gitu ya.
1: Pagi
0: jam 8 ke coffee shop gitu ya.
1: Yang baru buka tuh kan jadi sepi banget pasti.
0: Bener. Itu mah belum belum ready juga.
1: Belum
0: udah.
1: Ready. Udah mau disamperin aja.
0: Jadi emang tempat singgah tuh nggak cuman tempat aja ya, Intan ya, bisa
1: nggak cuma dermaga,
0: nggak cuman dermaga juga, dan bisa juga berupa seseorang gitu ya,
1: rumah,
0: kayak Intan
1: atau,
0: tadi atau tadi ada yang jawab juga ke makam ibunda gitu ya. Aduh, sedih ya. Tapi ya semoga kamu sehat selalu deh Kak ya. Dan juga semoga ibundanya juga berbahagia di surga gitu ya.
1: Amin.
0: Intan ya.
1: Amin.
0: Oke, gak kerasa ya Intan, udah mau jam
1: 9
0: ya, kita harus mengakhiri nih.
1: Sedih banget gak mau bisa sama teman Pro 2.
0: Atau kamu gantiin aku siaran Intan.
1: Aduh. Next sama aku lagi teman Pro 2.
0: Boleh. Sebelum nanti Intan di akhir bulan ya, kita manfaatkan nih Intan
1: kita
0: buat
1: manfaatkan semaksimal mungkin sebelum aku berpisah dengan RRI.
0: Sayang banget ya, sedih banget deh nanti kalau misalnya harus berpisah. Oke, nanti bisa rindu ya kita kalau pisah. Sama kayak judul lagu yang bakal aku play tadi ya, teman Pro 2, requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah join di Instagram ya. Ada Merindu Lagi ya. Ada juga Cegil dari Nabila Taqiyah. Oke. Okay? Aku harus pamit ya, dan aku dan Intan ya harus pamit teman Pro 2.
1: Tuh, kita mau pamit dulu. Terima kasih banyak teman-teman Pro 2 yang udah dengerin kita bahas tentang dermaga hari ini.
0: Bahas tentang tempat singgah juga ya.
1: Betul.
0: Nanti kita ketemu lagi ya Intan ya, di kesempatan berikutnya pokoknya. Oke, okay, bye bye teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Semada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Mentoro ya di pada sesi Bram nih. Di hari Rabu 17 Juni 2026. Seperti episode sebelum-sebelumnya ya teman Bro 2, kita setiap hari Rabu akan membahas seputar tema tangga bencana. Jadi kita bakal ngebahas tentang bagaimana bencana-bencana dan penanggulangannya seperti itu ya, seputar lingkupnya seperti itu. Dan kemarin ya teman Bro 2, terdapat informasi kabar tentang saudara kita yang di Palu mengalami gempa susulan ya teman Bro 2. Dan kebetulan di tanggal 17 Juni 2026 ini memperingati sebagai Hari Dermaga Nasional ya. Jadi hari ini kita bakal kulik ya, kita akan sambungkan atau kaitkan gitu dermaga sebagai tempat untuk antisipasi tangga bencana ya teman Pro 2. Peringatan Dermaga Nasional ini bertujuan untuk mengingat peran penting dermaga untuk perekonomian Indonesia. Sebagai negara maritim, dermaga berperan penting dalam kegiatan transportasi laut di Indonesia. Pasalnya kapal-kapal yang berlabuh merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dan pariwisata. Dan tentunya ya, banyak masyarakat atau saudara-saudara kita yang tinggal di dekat dermaga ya teman Pro 2. Jadi tidak melulu soal faktor ekonomi atau aktivitas ekonomi dan pariwisata, ada juga ya yang perlu diperhatikan dari faktor keamanan atau safety. Dan makanya hari ini tema yang bakal kita bahas ya, topiknya adalah siaga pesisir, kesiapan dermaga di tengah ancaman bencana. Tentunya dibutuhkan dermaga yang tangguh ya, dan juga tangga pastinya. Seperti apa itu dermaga yang tangguh dan tanggap gitu ya teman Bro 2, nanti kita bakal bahas. So kamu juga boleh gabung di WA kita di 0811 369 7755, ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Hari ini kita tidak live YouTube terlebih dahulu ya teman Pro 2. Jadi kita ngobrolnya intens aja antara aku dan kamu. Metro tungguin. So stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: really didn't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di pada sesi Bram ya, teman Pro 2 sama Meitoru di hari Rabu 17 Juni 2026. Ya, kita bakal ngebahas seputar ini ya, wilayah pesisir ya di area dermaga, karena hari ini memperingati Hari Dermaga Nasional gitu ya. Kita bakal cari tahu gitu, gimana sih satu sistem kesiagaan di pesisir itu, gimana kesiapan dermaga di tengah ancaman bencana gitu. Tadi ada yang gabung ya, Theo dari Magelang. Halo Bram, ini Theo dari Magelang. Mau tanya nih, gimana langkah pertama kesiapan dermaga dalam menghadapi bencana gitu ya? Nah, kita bakal kupas-kupas nih di sini. Jadi boleh dipantengin ya Theo ya. Nanti kita bakal spill jawabannya. Mungkin yang pertama adalah memperhatikan pembangunannya ya Theo ya. Karena namanya juga satu tempat umum gitu ya, infrastruktur itu perlu dihitung bagaimana pembangunannya gitu ya. Bahan-bahan yang digunakan, kokoh enggaknya. Karena terdapat berbagai fungsi dermaga gitu ya, fungsi pentingnya. Salah satunya sebagai tempat kapal untuk berlabuh dan bersandar gitu ya. Kita tahu kapal kan segede apa ya teman Pro 2, apalagi kalau ini kapal yang mengangkut logistik gitu. Jadi ya kalau manusia ya kasarannya kalau manusia tuh pengen bersandar, kamu nih, kamu pengen bersandar ke bahu siapa? Ke bahuku ya misalnya. Berarti tempat untuk bersandar itu harus lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, di situ otomatis untuk pembangunan infrastruktur dermaga ini harus memiliki perhitungan yang benar-benar detail. Dermaga juga berfungsi sebagai tempat untuk bongkar muat barang, tempat bagi naik turunnya penumpang kapal, tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, tempat kegiatan ekspor dan impor melalui transportasi laut. Kemudian ada kegiatan pemerintahan seperti kepabeanan ya, bea cukai itu ya teman Pro 2. Terus keimigrasian, kekarantinaan, serta kegiatan pemerintah lainnya yang bersifat tidak tetap. Selain itu yang gak kalah penting ya, fungsi dermaga menjaga kelancaran, keselamatan, dan ketertiban setiap kegiatan di pelabuhan. Nah, tadi ada satu keyword ya, keselamatan. Ya, itu dia yang bakal kita ulik hari ini. Kenapa perlu banget ini dermaga memiliki sistem tanggap bencana ya, sistem untuk menyelamatkan dari fungsi-fungsi tadi ya, dari ancaman bencana pastinya. Di wilayah pesisir sendiri ya teman Bro 2, merupakan kawasan yang memiliki dinamika lingkungan tinggi dan rentan terhadap berbagai ancaman bencana seperti abrasi, gelombang tinggi, sedimentasi, serta perubahan iklim yang semakin sulit untuk diprediksi. Nah, tentunya kondisi ini menuntut adanya infrastruktur pesisir yang mampu memberikan perlindungan sekaligus mendukung aktivitas sosial juga ekonomi masyarakat. Dan salah satu infrastruktur penting yang berperan dalam mitigasi risiko bencana itu adalah dermaga. Jadi termasuk dermaga yang dibangun untuk menata alur transportasi laut, mengurangi dampak gelombang, serta menstabilkan garis pantai, teman Bro 2. Aduh, ini dermaga tuh ternyata bukan cuma untuk tempat bersandar ya. Banyak banget fungsinya di sini ya, teman Bro 2. Dan melibatkan banyak masyarakat ya. Tentunya ada juta ribu gitu ya. Bisa jadi karena aktivitasnya cukup padat di dermaga ya.
dan efektivitas dermaga dalam mitigasi bencana nggak cuma bergantung pada aspek teknis konstruksinya, tetapi juga pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan juga partisipatif ya. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut sesuai kebutuhan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami peran dermaga dalam mitigasi risiko bencana melalui pendekatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan keberlanjutan. Nah, itu Theo. Itu tadi adalah bagaimana langkah pertamanya ya, kesiapan dermaga dalam menghadapi bencana tuh dibangun sejak perencanaannya ya. Jadi diperhatikan sejak awal mula ide untuk membangun dermaga itu harus melalui berbagai macam pertimbangan, berbagai macam riset ya tentunya, karena nggak cuma dari konstruksinya tadi ya, dibilangnya di jurnal pengabdian masyarakat konstruksi ini tadi ya, nggak cuma dari situ teman produa, tapi harus memperhatikan sustainability-nya dan partisipasi dari masyarakat sendiri. Kenapa harus dipikirin sustainability-nya gitu ya? Karena ini menyangkut dari alam sendiri ya teman produa. Ada perubahan cuaca dan lain-lain. Apalagi di dermaga ya, ini kadang cuacanya memang sangat tidak menentu. Biasanya kalau di dermaga atau di gunung itu beneran cuaca tidak selalu bisa diprediksi dengan detail teman produa. Nah, habis ini masih banyak informasi yang bakal Metoro sampein ya, tentang bagaimana kita memberikan ya safety first, mengutamakan keselamatan kita ya, terutama di dermaga, di area pesisir. So stay tune di 95.2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: You just got my last first kiss. Waited all my life for this. And if you go, I'm gonna die alone. Baby, no, I'm scared to death. Asking if you love me yet. Cause if you don't, I'm gonna die alone. When your eyesight goes

you hold my hand so I'm not alone. 92 no.

Halo teman Pro 2, masih barengan sama Meitoro ya di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu di pada sesi Brem ya hari ini di hari Rabu. Kalau tadi ya kita ngebahas di pranya ya, pra kayak sebelum jadi dermaga gitu, ada persiapannya, ada perencanaannya. Nah, kalau dermaganya udah ada, itu ada lagi teman Pro 2 cara untuk membentuk kesiapsiagaan ya dari ancaman bencana.

Jadi cara selanjutnya adalah menetapkan struktur tim tanggap darurat, teman Pro 2. Ada struktur tim tanggap darurat ya yang diperkirakan gitu di sekitar pelabuhan. Ya, tentunya perlu penjelasan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Setiap personelnya harus memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik tuh. Mulai dari pemimpin tim, koordinator komunikasi, hingga personel lapangan, teman Pro 2. Selain itu, tim harus siap bekerja secara kolaboratif dengan pihak eksternal seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan otoritas pelabuhan lainnya. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya tim tanggap darurat di dermaga itu bekerja sendiri, pasti masing-masing dari kita memerlukan bantuan dari bidang yang lain gitu ya, biar lebih tepat sasaran, lebih sigap lagi karena sudah memiliki jobdesk masing-masing gitu. Untuk memastikan kemampuan personel maksimal, manajemen dapat mendorong partisipasi ya dalam sertifikasi port facility personnel with the site net security duties atau IMO MC 3.25 gitu ya, teman Pro 2. Sertifikasinya menyiapkan personel untuk memahami prosedur keamanan dan mampu bertindak cepat dalam situasi darurat. Langkah pertama yang bisa dilakukan ya untuk menyusun prosedur tanggap darurat yang bisa dikatakan sistematis ya, teman Pro 2. Protokol awal harus mengatur langkah-langkah dasar untuk ya bisa dilakukan begitu ancaman terdeteksi. Misalnya prosedur evakuasi ala. Terus, aduh teman Pro 2, sorry. Maafkan monitor ya teman Pro 2. Jadi yang pertama tadi penetapan protokol awal gitu ya. Tentunya protokol awal harus mengatur langkah-langkah dasar ya yang dilakukan begitu ancaman terdeteksi. Aduh maaf ya tadi belibet teman Pro 2. Kemudian yang bisa dijadikan contoh nih ya, prosedur evakuasi, alarm, dan pemberitahuan kepada otoritas terkait. Dengan protokol yang jelas, personel dapat mengambil tindakan tepat tanpa kebingungan, sehingga risiko semakin bisa diminimalkan. Kemudian untuk langkah kedua ya teman Pro 2, prosedur evakuasi dan penyelamatan yang biasanya mencakup jalur evakuasi yang aman, kemudian penentuan titik kumpul ya, serta penanggung jawab setiap area. Di samping itu, prosedur ini harus memperhitungkan kondisi khusus, misalnya kendaraan berat atau kargo berbahaya yang dapat menghalangi jalur evakuasi. Ini mainnya sama peta lokasi ya teman Pro 2. Jadi ada pembagian titik lokasi, titik kumpul, ada juga PIC-nya ya atau penanggung jawab di setiap areanya. Dimaksudkan supaya tidak ada lempar-lemparan tanggung jawab nih teman Pro 2. Ketika misalnya ada naudzubillah min dzalik, ada kejadian gitu ya di dermaga saat bencana, nggak saling lempar-lemparan. Ah, ini tugasnya dia gitu. Nah, misalnya kalau sudah diplot ya areanya, itu jadi lebih bisa fokus untuk personelnya. Jadi, oh area ini aku, berarti harus patroli di sekitar situ dan tetap menjaga stabilitasnya di area itu. Langkah ketiga, komunikasi darurat yang efektif. Komunikasi merupakan kunci sukses dalam tanggap darurat ya. Setiap personel harus mengetahui saluran komunikasi, kode darurat, dan cara melaporkan insiden secara cepat. Selain itu, koordinasi dengan tim internal maupun pihak eksternal harus tetap berjalan tanpa hambatan ya, meskipun di lokasi sedang terjadi bencana atau ancaman bencana. Dimaksudkan tetap tenang ya untuk personelnya sehingga informasi penting tidak hilang di tengah krisis. Langkah keempat, prosedur penanganan insiden khusus ya teman Pro 2. Setiap jenis insiden membutuhkan prosedur yang berbeda pastinya. Misalnya kebakaran di area kargo memerlukan tindakan berbeda dibandingkan dengan ancaman keamanan fisik.
Prosedur harus mencakup identifikasi sumber bahaya, penggunaan alat pemadam, serta koordinasi dengan tim profesional. Jadi meskipun di pesisir ya, di pinggir laut gitu, di pinggir pantai, dermaga tuh nggak cuman menangani kebencanaan yang berkaitan dengan air, teman bro dua. Ada juga nih ya, contohnya kebakaran di area kargo. Nah itu juga bingung tuh, karena gede banget ya ini kapalnya dan kargonya. Jadi memang harus dispesifikkan gitu ya, prosedur kebencanaannya, karena setiap jenis insiden membutuhkan prosedur yang berbeda. Kemudian langkah kelima, teman bro dua, ada evaluasi dan perbaikan prosedur. Setelah tanggap darurat dilakukan gitu ya, udah diterapkan, evaluasi menjadi tahap penting tentunya. Evaluasi mencakup analisis tindakan yang diambil, efektivitas koordinasi, dan kesalahan yang muncul. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan prosedur agar lebih efektif di masa mendatang. Dan semua itu, teman pro 2, kuncinya adalah mengintegrasikan prosedur tanggap darurat ke sistem keamanan pelabuhan gitu ya. Jadi memastikan setiap langkah terlaksana secara konsisten. Sistem ini mencakup monitoring, pelaporan, dan koordinasi dengan tim keamanan internal maupun pihak berwenang. Selain itu, integrasi memudahkan pelatihan dan simulasi yang realistis sehingga personel dapat merespon ancaman dengan cepat dan tepat. Itu tadi ya teman pro 2, gimana cara-cara sigap ya di area dermaga gitu ya. Jadi memang sebagian besar tadi dominasinya adalah dari petugas area dermaga ya. Ada personel-personel, ada timnya juga. Kenapa begitu? Karena masyarakat kita kan banyak ya, majemuk, dan memang orang-orang yang datang di dermaga itu dengan berbagai background. Nah, dibutuhkan juga tim yang padat dan banyak ya teman pro 2, untuk bisa memberikan arahan ke masyarakat kita gitu. Karena masyarakat juga gak sepenuhnya punya background yang bisa mengakses pendidikan dengan mudah ya teman pro 2. Jadi dibutuhkan yang intinya itu di petugas-petugasnya gitu ya, sudah memberikan yang terbaik gitu, udah memetakan insiden-insidennya dengan berbagai macam solusi-solusinya. Dan begitu ya, jadi petugasnya udah komunikatif, bisa menyampaikan ke pengguna dermaga gitu ya, diharapkan bisa meningkatkan keselamatan kita semua, karena informasi juga bisa tersampaikan dengan baik ya teman pro 2. Semoga apapun aktivitas kita bisa lebih baik manajemennya gitu ya, bisa lebih aman lagi nih tingkat keselamatannya. Karena masing-masing dari tim, dari pengguna layanan sudah mengerti lingkup tanggung jawabnya masing-masing gitu ya teman pro 2. Oke, teman pro 2, sampai sini dulu perjumpaan kita di pada sesi Brem hari ini. Meskipun topiknya agak berat ya, dan gak semua orang relate dengan topik dermaga ini, tapi harapannya informasi ini bisa membuat kita semakin terbuka ya tentang tanggap bencana di Indonesia ya. Indonesia juga memiliki banyak banget titik kebencanaan gitu ya, dengan berbagai macam pola insidennya. Jadi gak apa-apa teman pro 2, menurut Maitoru mah kita bisa explore banyak hal gitu, bisa memperbanyak wawasan kita ya tentang kebencanaan, karena kita nggak selalu berada di satu tempat yang sama teman pro 2. Bisa aja tiba-tiba kita mendapatkan tugas untuk pergi ke dermaga gitu ya, jadi paling nggak
adalah basic-basicnya informasi yang bisa kita gunakan untuk apa ya, mendampingi kita di sana gitu. Ya, Mitoru mau pamit dulu ya teman Pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan karena hari ini maaf banget nih ya kalau banyak belibet, Mitoru agak tidak enak badan. Bukan menjadi alasan ya teman Pro 2. Tetap jadikan generasi muda sebagai headline, tetap jaga semangatnya, jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Mitoru pamit dulu. Bye bye. Sampai jumpa lagi di Spada Abram berikutnya.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu untuk mantar baik kamu sayangnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tema Pro 2 Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan CNG atau Compressed Natural Gas 3 kg sebagai bahan bakar memasak pengganti LPG 3 kg. Kementerian ESDM saat ini tengah menyusun peta jalan transisi energi agar penggunaan CNG dapat diterapkan secara aman, efisien dan mudah diadaptasi oleh masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memanfaatkan sumber daya gas alam dalam negeri. Tabung CNG 3 kg nantinya akan menggunakan teknologi tipe 4 berbahan serat fiber yang lebih ringan, kuat, dan mampu menahan tekanan gas tinggi. Informasi selanjutnya, Tema Pro 2 Dokyungso atau DOXO yang saat ini sedang sibuk tur konser Exoplanet 6 EXO Horizon dengan 4 member EXO lainnya, dan di tengah-tengah tur dia mengumumkan akan melakukan comeback solo. Manajemen Blitz Y Entertainment mengumumkan akan merilis album baru ya, Tema Pro 2. Rencananya album ini akan dirilis pada bulan Agustus mendatang. Album ini akan dirilis di momen yang berdekatan dengan fan meeting solo Dokyungso di Jepang. Dan tanggal pasti perilisan masih belum diberitahukan oleh agensi. Untuk informasi lainnya, Tema Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng sama gue Jenny di siang hari ini ya teman Pro 2. Tentunya kita masih punya 1 jam ya kebersamaannya di satu siang hitlist Indonesia. Aku bakal play lagu-lagu hits dari musisi Indonesia tentunya. Buat kamu yang mau request, boleh banget ke 0811-369-7755 ya teman Pro 2. Dan pastinya nanti bakal aku play requestan dari kamu nih teman Pro 2. Jadi pantengin terus saja, siapa tahu nih. Ya bukan siapa tahu, emang nanti bakal aku play, tapi kita urut dulu ya. Yang mau request di siang hari ini. Udah ada beberapa yang masuk ya. Ya teman Pro 2, nanti bakal aku baca ini satu-satu requestan dari kamu dan juga bakal aku play tentunya. Masih berapa menit ya? Masih 47 menit ya teman Pro 2. Jadi

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Nikmati sakitnya dari Fabio Acer 22 baru saja aku hadirkan ya di siang hari ini. Emang lagu-lagunya Fabio Acer tuh ya punya ciri khas gitu ya, selalu galau. Meskipun begitu tapi maknanya sangat-sangat dalam gitu ya teman Pro 2, bikin hati tersayat-sayat gitu. Dan aku cek-cek ke WhatsApp ya, udah banyak nih yang mau request teman Pro 2. Langsung aja aku bacain. Ada dari siapa nih? Ada dari Sruni Nurul. Katanya pagi Kak Izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Makasih Kak. Oke. Kita carikan dulu ya. Lanjut ada dari Kemudian Edi dari tidak ada namanya ya teman berdua, no name. Morning Min. Oke, morning juga tapi di sini sudah siang ya. Jam 10 tuh masuknya siang apa pagi sih teman berdua ya? Menurut aku sih siang karena kita daypartnya udah ke santai siang nih. Jadi ya mau siang mau morning yang penting kamu menyapa aku aja sih aku sudah bersyukur. Izin request lagu ya seperti biasa katanya. Haha Sabrina Leonor ditunggu diputar ya. Makasih semangat siarannya. Semangat dong. Karena dapat semangat dari kamu teman Pro 2 jadi aku juga semangat. Oke. Haha ya dari Sabrina Leonor ya abis ini aku play tungguin ya. Sekalian deh ini yang request ya. Pagi Kak Izin request Haha Sabrina Leonor. Ini selalu konsisten ya dia. Dari Caca, Caca ya. Thank you banget udah request ya. Abis ini aku play dari Sabrina Leonor ya. Buat yang lainnya tunggu ya, nanti bakal aku bacain juga ya. Dan tentunya bakal aku play juga requestan dari kamu. Langsung aja haha ya hahaha. Dari Sabrina Leonor nih, spesial buat kamu yang udah request teman produk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.

Masih barengan sama aja ini Teman Pro 2 di Santai Siang Headlist Indonesia ya Teman Pro 2. Dan ada beberapa informasi yang mau aku share nih ke kamu Teman Pro 2. Kali ini belum ada satu bulan ya kayaknya Adrian Khalif kasih kamu single terbaru ya 2001 kali sekarang ya. Dia ini udah mau kasih kamu hal baru lagi nih. Apa nih? Jadi sambil kejar waktu, Adrian Khalif akhirnya resmi merilis video klip untuk single 2001 kali. Nah, ini tepat dirilis di hari Jumat lalu ya, Teman Pro 2, di tanggal 12 melalui kanal YouTube resmi Emotion Entertainment. So, sejak perilisan lagu 2001 kali, karya terbaru Adrian Khalif ya, ini mendapatkan sambutan hangat tentunya dari para pendengar Indonesia, termasuk aku ya, karena aku suka banget lagunya. Mengangkat kisah tentang dua orang yang penuh pertengkaran gitu ya, Teman Pro 2. Dan penuh rasa lelah juga di sebuah hubungan, namun tetap menemukan cara untuk selalu kembali ke satu sama lain tentunya. Dan 2001 kali ini berhasil jadi lagu yang relate dengan pengalaman banyak orang. Dan antusiasme terhadap musik video 2001 kali ini juga terlihat nih, bahkan sebelum perilisannya. Keterlibatan Akila Kelista dan Fatah Syah sebagai pemeran utama yang mulai diketahui publik sekitar 2 minggu lalu ya, ini langsung menarik perhatian para penggemar dan jadi perbincangan di media sosial hingga jelang hari peluncurannya. Dalam video musik ini, Akila dan Fatah ini berhasil menghidupkan cerita di balik lagu 2001 kali ya, dengan chemistry yang kuat tentunya. Keduanya menggambarkan hubungan yang penuh konflik dan perbedaan, tapi tetap dipersatukan oleh rasa sayang yang tidak pernah hilang. Dan tentunya sebelum dirilis pun udah banyak ya para netizen yang menanyakan nih tanggal rilis dan minta biar cepet-cepet gitu ya dirilis. Nah sekarang nih udah dirilis Teman Pro 2, kamu bisa nonton di YouTube ya. Dan tentunya buat lagunya kamu bisa request di Pro 2 tentunya. Abis ini bakal aku play deh ya 2001 kali dari Adrian Khalif. Dan setelah itu ada yang request lagi nih Teman Pro 2. Ada dari Ninda ya Teman Pro 2. Aika request lagu Selina Grace Sumpah Mati ya Kak, terima kasih sulam buat kakak aja yang lagi siaran. Oke, thank you ya udah request. Nanti bakal aku play ya Kak. Tunggu. Stay tune pokoknya ya. Oke, langsung aja. Barusan kita ngomongin tentang Adrian Khalif, langsung aja kita play lagunya ya. Dan juga lagu requestan dari siapa tadi namanya aku lupa. Pokoknya dia request Sumpah Mati ya Teman Pro 2 yang versinya Selina.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Dari NPD ini tuh nomor 2, I love you but you lebih love me. Beda banget ya. Sesuai dengan namanya ya, NPD yang kita tahu adalah narcissistic disorder ya, nomor 2, tapi beda ya kali ini. Setelah mencuri perhatian lewat lagu Sempurnanya Aku ya, New Pusat Dunia atau NPD ini kembali membawa warna baru dalam perjalanan musik mereka. Kali ini Kev, Nicky Putra dan Mario ini hadir dengan single terbaru berjudul I Love You But You Lebih Love Me, yang resmi dirilis di bulan lalu ya, 29 Mei 2026. Berbeda dari karya sebelumnya, lewat lagu ini NPD lebih mengeksplorasi nuansa pop jazz ya, yang dipadukan dengan sentuhan brass section bergaya Broadway dan menghasilkan lagu yang terdengar segar dan juga energik, penuh karakter khasnya NPD ya, yang playful. Dalam proses penggarapannya, ketiga personel NPD ini bekerja sama dengan Ray Tobing dan Peter Laudeng sebagai produser. Mereka menciptakan sebuah lagu yang tidak hanya mudah diingat, tapi juga menghadirkan atmosfer yang menyenangkan ya sejak pertama kali didengar. Secara lirik ya, teman bro 2, I love you but you love me ini mengangkat kisah seseorang yang sadar akan pesona dirinya, PD maksimal. Dan dia juga tahu bahwa orang yang suka sama dia ternyata punya perasaan yang jauh lebih besar gitu ya. Premis sederhana tersebut kemudian dikemas dalam nuansa yang ringan, agak genit gitu ya, dan juga penuh rasa percaya diri. Lagu ini hadir dari momen spontan saat Kev, Nicky dan Mario ngobrol gitu ya, ngobrol santai di studio, dan percakapan tersebut muncul ya kalimat I love you but you lebih love me yang langsung terasa catchy dan mudah melekat di ingatan ya. Dan kemudian kalimat itu berkembang jadi hook utama yang menjadi identitas dari lagu ini, teman produa. Aduh, emang ya, semoga makin banyak ya lagu-lagu yang ceria kayak gini. Maksudnya biar bervariasi aja, yang fun dan juga yang galau tuh balance gitu, teman produa. Karena emang lagu ini bikin semangat ya, teman produa, dan bisa menginfluence kita buat lebih percaya diri gitu. Oke, udah mau jam 11, teman produa, artinya aku harus pamit ya, teman produa, karena udah habis nih jam siar aku. Aku sih ada happy, ada sedihnya. Happy karena aku bisa istirahat, dan sedihnya harus berpisah sama kamu semuanya. Besok kita ketemu lagi ya, teman produa, di pagi hari lagi. Dan tentunya aku masih bakal temenin kamu besok di Spada dan juga di Hitlist Indonesia ya. Aku harus pamit, teman produa, abis ini bakal ditemenin, dilanjutin juga sama Mona. Jadi tuh stay tune di 95,2 Pro 2 Hari Madi untuk yang terbaik. Kamu ada satu single buat penutupnya dari Salma Salsabil, Hachu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Gimana hari ini nih teman Pro 2 ya? Pasti banyak yang bolos nih. Karena bentar lagi kita udah nerima rapot gitu ya teman Pro 2. Tapi harusnya semangat sih sebelum nanti liburan barang 2 mingguan gitu ya teman Pro 2, sebelum kamu kembali bersekolah dengan kelas yang baru. Wes. Naik kelas nih, semoga semuanya naik kelas ya. Masih ada enggak sih yang remedi di minggu-minggu ini? Kalaupun ada, semangat, semoga lulus semuanya dengan nilai yang terbaik, sehingga nanti kalau terima rapot, wah, naik kelas kan happy gitu ya teman Pro 2. Setelah tadi nih teman Pro 2, ada Anjani yang temenin kalian di ajang Hitlist Indonesia. Sekarang Hitlist Manca yang kita hadirkan buat kamu ya. Stay Love Lewis Capaldi nih teman Pro 2, bahwa kita kemenit 13 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2, kita bakal hadirkan single-single mancanya buat kalian semuanya. Boleh lo kalau mau gabungan barengan kita di 0811-369-7755. Dan nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat kita bakal ada

setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke deh teman Pro 2, aku tuntaskan dulu hitlistnya karena setelah ini kita bakal ada moda kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Seperti yang aku bilang tadi, kita jalan-jalan ke Malang ya, karena kita bakal ngobrol sama founder Tufero Bakery nih barengan dengan Fakih nih teman Pro 2. Stay tune ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya. Maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan. Sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di ruang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dul rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya gak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui, nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan soleha?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat." Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit. Menurut diagnosa dokter,
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Hai hai hai, selamat siang seluruh teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Kali ini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, menemani kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10. Dimana buat kamu semuanya tiba-tiba dari Madiun, Surabaya, Jember, Sumenep, dan juga dari seluruh Jawa Timur ya, bingung ini kenapa kok tiba-tiba ada suara Malang di radio saya. Ini gak rusak frekuensinya teman Pro 2, tapi kali ini memang kita disiarkan serentak seluruh RRI Pro 2 Jawa Timur, di mana dari Malang akan disiarkan di Surabaya, di Jember, Madiun, dan juga Sumenep Town Pro 2. Dan di Muda Kreatif Berjaringan kali ini, RRI Malang menghadirkan sosok pemuda yang begitu luar biasa gitu ya, businessman, ada founder to Vero Bakery, ada Mas Rifan Heriyadi. Namun sebelum itu, masih ada beberapa pilihan lagu lagi untuk kamu semuanya menemani kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini Town Pro 2.

0: kamu.
1: Tahun 2022 kamu balik lagi bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, di mana hal ini juga disiarkan di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Dari Malang ini informasinya Tahun 2022, dan tadi kita kalau udah kenalan, kalau aku udah mengenalkan, kali ini kita akan berkenalan secara langsung dengan Mas Rifan Heriyadi selaku founder Tuvero Bakery. Halo, selamat siang Mas Rifan, apa kabar?
2: Halo, selamat siang. Kabar alhamdulillah baik.
1: Oke, baik ya, di sore hari di sore hari ini, di siang ini gitu ya. Kan kebiasaan megangnya sore ceria. Tiba-tiba ini di siang hari. Oke. Mas Rifan, ini selaku founder Tuvero Bakery. Sebenarnya Tuvero Bakery ini seperti apa, Mas? Kalau dari gambaran secara umum bagi pendengar.
2: Jadi Tuvero Bakery itu kita fokus produk makanan. Lebih fokus produk seperti roti. Kalau saat ini produk yang paling laris di kita adalah nastar sultan. Itu boleh dicek di TikTok. Nah, itu nastar sultan. Kemudian kalau produk oleh-oleh itu kita ada strudel. Kalau ke Malang mungkin ke toko oleh-oleh. Di beberapa toko oleh-oleh ada contohnya seperti Kendedes. Terus di Royal oleh-oleh itu ada produk kita juga. Yaitu strudel. Nah, produk yang paling baru saat ini, ya nggak baru-baru banget sih, sudah beberapa bulan itu, yaitu kerjasama dengan King Abdi, yaitu terasi King namanya.
1: Oh, terasi King.
2: Terasi King. Itu ada lagi yang lebih baru lagi, yaitu bumbu hitam King Abdi, bumbu hitam King.
1: Aku pernah lihat sih Mas di konten-kontennya yang pernah dibawa ke luar negeri gitu ya, dimakan sama makanan-makanan khas luar negeri untuk menjadi kondimen pelengkap dari makanannya King Abdi. Ternyata itu juga kerja sama dengan Mas Rifan gitu.
2: Betul.
1: Luar biasa ya, terus banyak banget gitu ya. Tapi aku pengen melihat Mas Rifan terlebih dahulu sebelum kita ke bisnis-bisnisnya Mas Rifan. Sebenarnya Mas Rifan ini seperti apa sih, Mas? Kok bisa terjun ke dunia bisnis? Apakah memang Mas Rifan terlahir di keluarga yang memang bisnismen atau seperti apa, atau justru mengawali sendiri gitu ya di dunia bisnis ini?
2: Ya, justru malah keluarga saya itu gak ada yang pernah berbisnis. Semuanya karyawan. Baru saya memulai bisnis itu waktu kuliah, coba-coba iseng gitu. Kok kelihatannya
1: menguntungkan,
2: menarik, terus penuh tantangan gitu kan. Dari situ sampai sekarang tertarik untuk bisnis. Dari mbah-mbah saya juga semua kebanyakan karyawan atau PNS gitu, nggak ada yang berbisnis sama sekali. Baru mulai saya ini berbisnis. Kemudian bahkan ditiru oleh adik saya sekarang juga berbisnis. Dan keluarga-keluarga lainnya dulu yang anti berbisnis, sekarang ikut berbisnis juga.
1: Nah, sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, Mas, ya mungkin dari keluarganya Mas Rifan, adiknya Mas Rifan, dulu melihatnya bisnis ini suatu hal yang ribet ya, Mas ya.
2: Ribet dan ngeluarin modal
1: yang cukup besar gitu.
2: Tapi belum ruginya bangkrut kan.
1: Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri, ini gimana sih, Mas, untuk memberikan gambaran terhadap anak muda khususnya yang mendengarkan kita di sini gitu ya, agar mereka tuh sebenarnya bisa melek atas informasi-informasi bisnis, agar mereka tuh tidak melihat bisnis itu hanya transaksi jual beli atau menguntungkan atau justru merugikan, Mas. Tapi gimana nih kalau dari bisnis menurut Mas Rifan sendiri?
2: Ya, kalau dari saya sendiri itu bisnis itu kenapa saya suka, yang pertama karena kita nggak terikat waktu. Nah, kita bisa bebas jam berapapun, mau kerja malam, mau kerja jam berapapun, itu terserah kita. Beda kalau kita sebagai PNS kan harus kerja jam 7 atau jam 6, pulangnya jam 5, itu udah ditentukan kan. Nah, kalau saya tuh sulit seperti itu. Karena kadang saya juga orangnya sulit diatur. Jadi apalagi masalah waktu. Gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kayak anak-anak muda sekarang itu takut berbisnis karena apa? Yang pertama, karena modal. Bahkan saya mulai modal bisnis yang sekarang ini, yang saat ini itu modalnya cuma 500 ribu dulu.
1: Yang benar, Mas.
2: Benar.
1: Ini yang benar, Mas. Bener. Ini kan Tuvero Bakery ini kan lumayan gede gitu ya, Mas ya. Dan juga banyak banget dan kolaborasi dengan chef yang udah mempunyai nama. Ini kan gak mudah gitu, Mas. Masa dengan harga 500 ribu?
2: 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu saya bangkrut dulu. Bisnis saya konveksi. Gak ada uang sama sekali. Cuma ada 500 ribu itu. Dan itu saya coba-coba. Saya udah punya oven dulu, oven kecil merek Kirin itu. merek Kirin dulu yang harga berapa 200 ribuan itu. Saya bikin produk dulu. Produk namanya produk makaron. Ya itu produk ya pertama dan kedua saya itu. Dulu. Ya, dari situ iseng-iseng bikin makaron. Ya awal enggak langsung jadi. Sebulan berapa minggu, 3 minggu atau 4 minggu itu baru jadi, jadi makaronnya itu. Nah, itu modalnya ngeluarin bahan-bahan doang itu cuma 500 ribu itu. Ya itu aja aku anggap modal itu. Modal pertama. Kalau kayak marketing segala macam kan udah gak perlu modal kan. Sekarang bisa dipromosikan di sosial media, ya gitu gratis ya. Kan akhirnya. Karyawan juga karyawan saya cuma satu dulu, keponakan saya. Dan itu gajinya juga terserah saya.
1: Oke, sebenarnya untuk ini untuk mereka belajar ya Mas. Ya, awal betul. Untuk belajar sebelum terjun ke dunia yang benar-benar profesional gitu ya. Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri gitu ya, mengawali suatu hal yang pernah terjatuh, itu memang tidak mudah ya Mas ya?
2: Pastinya.
1: Itu berat banget, rasa ketakutan juga pasti selalu hadir gitu Mas. Kalau dari Mas Rifan sendiri, di mana sih Mas letak titik balik? Akhirnya mau kembali mencoba mungkin hal baru tapi masih di dunia bisnis gitu, tidak berbanting setir untuk menjadi karyawan nih Mas.
2: Ya sempat pernah berpikir juga bagaimana kalau saya tutup bisnis dan jadi karyawan saat dulu waktu jatuh di COVID dulu, waktu bisnis saya hancur konveksi dulu ya, udah jalan lumayan lama dulu 6 tahun dari 2014 sampai COVID itu 2020 ya. Nah dari situ dulu udah mulai berpikiran untuk berhenti berbisnis. Cuma ya kayak gen saya ini kayaknya saya dilahirkan untuk berbisnis. Akhirnya ya tetap aku kejar terus aja. Dengan pivoting dari bisnis konveksi ke bisnis makanan kan jauh banget kan dari situ. Kenapa kok enggak konveksi lagi ya? Ya dulu saya coba-coba udah punya rencana, dan rencana itu saya buat dengan matang sebelum saya terjun di dunia F&B ini. Nah, gitu. Kalau

0: Okay. Kesalahan saya seperti itu, enggak punya dana buffer. Dana darurat lah nyebutnya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Dulu waktu COVID, pakaian, baju konveksi semua itu udah enggak ada pembeli karena orang udah enggak keluar rumah. Pusing sendiri sama ekonomi mereka sendiri.
1: Iya.
0: Akhirnya ya mau enggak mau saya harus mencari cara agar karyawan saya ini juga bisa bekerja. Misalkan saya tawarin untuk jualan jahe dulu, jahe merah. Dulu kan waktu COVID banyak dicari itu. Jahe merah untuk daya tahan tubuh. Ya itu saya arahin mereka untuk saya kulakin, saya belikan mereka jahe merah agar mereka jual di jalan-jalan gitu.
1: Okay. Jadi ibarat kata zaman sekarang tuh bilangnya afiliator gitu ya, tapi afiliator yang real terjun ke lapangan gitu. Mas Rifan ini cukup unik gitu ya, ketika tadi Mas Rifan juga menyebutkan bahwasanya mulai berbisnis di saat berkuliah. Otomatis sih kuliahnya baru-baru aja sih, bukan yang 20 tahun yang lalu kan Mas?
0: 2012.
1: Iya, masih tergolong masih 2010-an ke atas gitu ya. Dan tadi Mas Rifan juga kalau kita tangkap gitu ya dari ceritanya Mas Rifan, bukan dari keluarga yang memang bisnis berbeda kan ya Mas, antara berjuang dari nol dan juga sebagai pewaris dan juga perintis nih Mas. Ini aku pengen tanya gitu Mas, dari seorang perintis yang benar-benar kayak berdiri sendiri untuk menjadi bisnismen dan mempunyai karyawan 100 orang, itu memang perjalanan yang sangat panjang ya Mas. Kalau dari Mas Rifan sendiri untuk mencapai di titik 100 karyawan pertama ini gimana Mas? Itu kan gak mudah Mas.
0: Ya pastinya ya bisnis saya gak langsung di konveksi itu. Sebelum-sebelumnya udah ada puluhan bahkan itu gagal. Ya banyak waktu kuliah dulu juga pernah bikin bimbel gagal, pernah bikin jasa penerjemah gagal, bisnis terasi, bisnis apel segala macam pernah saya jalani dan itu gagal semua. Nah, dan itu memberikan pelajaran bagi saya bahwa bisnis itu tidak cuma dengan konsep yang biasa-biasa aja, tapi kita harus dengan mental yang kuat, dengan rencana yang matang, kemudian dengan tim yang
1: solid
0: yang benar-benar bagus lah. Itu rezeki banget itu kalau dapat tim yang benar-benar solid. Nah, kayak investasi itu. Nah, itu kuncinya di situ sih. Kemudian kita kayak marketing itu juga wajib. Kita punya produk bagus tapi marketingnya jelek ya percuma. Di zaman sekarang akan lama tubuhnya. Nah, itu makanya dengan pertumbuhan cepat itu karena basic saya adalah dulu digital marketing.
1: Nah,
0: dari situ dulu namanya Facebook Ads. Dulu ada namanya Facebook Ads, pernah dengar
1: ya?
0: Dulu kan ramai itu. Kalau sekarang udah
1: Facebook
0: beda.
1: Pro.
0: Ya Facebook Ads itu dulu, kita ngiklanin iklan itu kayak dulu saya jualan konveksi. Dulu ya market saya di Facebook zaman zaman presiden apa pilpres dulu 2014. Orang berantem pilih presiden Jokowi dan Prabowo
1: saat itu ya kan.
0: Ya pada berantem kan. Saya memanfaatkan celah itu dengan saya membuat produk jaket yang satu jaket Jokowi, yang satu jaket Prabowo.
1: Jadi di tengah-tengahnya ya Mas ya, berdiri di tengah-tengahnya gitu ya.
0: Ya harus cari celah untungnya lah. Mereka kan ya akhirnya beli jaket Jokowi dan ada yang beli jaket Pak Prabowo dulu gitu, tahun 2014. Kemudian lanjut 2019 juga seperti itu.
1: Jadi sebenarnya seorang bisnis mempunyai jiwa bisnis itu juga harus bisa mencari celah di mana kita harus mencari keuntungan gitu ya Mas ya. Tapi ini ya Mas ya, untuk menanamkan jiwa entrepreneur yang masih belum tumbuh itu susah banget sih Mas, pasti susah gitu. Awal dulu menemukan jiwa-jiwa bisnis itu saat apa Mas? Apakah lagi kepepet kah di kosan atau justru gimana Mas?
0: Ya pastinya ya dulu. Dulu saya itu kebetulan saya dari keluarga yang kurang beruntung, kurang kaya lah.
1: Cukup gitulah ya Mas ya.
0: Kurang.
1: Oke.
0: Kurang gitu. Kalau cukup enggak, saya tuh beasiswa bidik misi waktu kuliah.
1: Oke.
0: Dan saya enggak dapat uang sama sekali dari orang tua saya. Jadi mengandalkan biaya bidik misi. Bidik misi itu turunnya dulu 6 bulan sekali. Mau enggak mau aku harus cari uang. Dulu ya sempat pernah kerja di warnet juga. Gajinya cuma
1: buat makan gitu ya Mas.
0: Buat makan doang dulu gajinya dan waktunya habis. Kerja malam jam 7 malam sampai tengah malam gitu. 7 jam apa 8 jam. Nah, itu akhirnya saya bikin bagaimana kalau saya bisnis sendiri dan waktu itu saya yang ngatur. Nah, saya bikin bimbel waktu itu. Lumayan jalan dulu, jalan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Akhirnya saya merekrut teman-teman saya yang bidik misi juga untuk menjadi tim saya juga. Dari situ kok menarik kok.

0: kok dapat cuan tanpa bekerja bahkan kan. Yang bekerja kan teman-teman saya cuma ngatur administrasi segala macam.
1: Oh, gitu. Jadi admin ya.
0: Jadi adminnya.
1: Oke.
0: Nah, dari situ saya kok semakin menarik. Jadi tumbuh jiwa pebisnis dari
1: situ gitu ya. Nah, Mas ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya gampang ya dilakukan sama orang, tapi tidak sebenarnya, semua orang ya, tapi tidak semua orang mempunyai kreativitas dan juga kemampuan untuk menjadi seorang seperti Mas Rifan tadi jelaskan. Ya kalau kita melihat memang gampang ya. Kita cari orang, cari customer, terus teman-teman kita ajak untuk kolaborasi dan akhirnya tercipta sebuah peluang bisnis secara bersama kan. Dari Mas Rifan tadi enggak mengeluarkan modal kan ya. Nah, untuk menemukan jiwa-jiwa seperti itu, Mas, mungkin ada tips and trick enggak sih, Mas, untuk pemuda-pemuda khususnya mahasiswa yang mungkin saat ini lagi kebingungan, lagi mepet. Ini ada ide-ide kreatif yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rifan terhadap mereka biar agar mereka tidak mencari dana yang salah gitu.
0: Ya, betul. Ya, segala sesuatu kalau enggak dicoba ya enggak akan ketemu jalannya.
1: Okay. Nah,
0: makanya harus dicoba berkali-kali. Kalaupun gagal ya kita harus paham kalau itu bagian dari perjalanan.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita harus tahu target kita, plan A, plan B, plan C, itu harus tahu. Nah, kita berbisnis mengeluarkan modal misalkan 1 juta ya. Modal 1 juta. Kalau gagal nanti gimana? Uang 1 juta hilang kan?
1: Atau
0: nanti bisa dipakai untuk bisnis apa? Misalkan kita beli oven kayak tadi, misalkan beli oven 500.000. Ini kalau gagal jualan ini akan pivoting seperti apa? Akan jual produk apa lagi? Kan bisa itu. Kayak saya sekarang juga pernah saya gagal. Bahkan waktu sekarang ini sering juga gagal saya bikin produk. Contohnya saya beli mesin 200 juta ini mau saya bikin apa? Itu gagal. Akhirnya saya manfaatkan mesin ini lagi untuk apa? Gitu. Nastar dulu, mesin nastar kan harga 200 juta itu. Itu mau saya bikin kue bulan itu. Itu gak jadi. Terus saya bikin nastar, akhirnya jadi. Malah laris dari situ. Terus bikin apa lagi, mesin bumbu besar itu. Dulu mau saya bikin sambel. Sambel sekarang kan udah biasa gitu. Akhirnya saya bikin bumbu hitam itu. Ya, harus pintar-pintar pivoting. Kita mengeluarkan modal segini, harus ada plan A, plan B, plan C. Seperti itu. Kalau kita langsung gagal di satu produk ini dan kita menyerah, ya udah
1: rugi yang
0: hilang,
1: ada ya,
0: hilang duitnya.
1: Jadi sebenarnya kita juga harus melihat nih, ketika kita gagal dalam satu bidang yang kita rencanakan, kita cari celahnya lagi nih.
0: Celahnya lagi.
1: Seperti apa ini berfungsi untuk alat ini bisa menghasilkan yang lebih gitu kan. Baik Tahun Pro 2, ini masih akan berlanjut obrolan kita dan kita juga ingin menyapa untuk kalian yang bergabung di 87,9 FM di Arari Digital dan juga kali ini di siarkan langsung bersama dengan rekan-rekan yang berada di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Serta kali ini kita langsung disiarkan melalui official YouTube kita di RRI Malang Official. Masih ada beberapa persembahan lagu yang kami putarkan buat kamu semuanya Tahun Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang dan juga RRI Pro 2 yang ada di Jawa Timur.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tom Pro 2, selamat siang semuanya. Masih bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, disiarkan secara langsung bersama dengan RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, RRI Sumenep, dan kali ini dari RRI Pro 2 Malang, Tom Pro 2 di 87,9 FM dan juga official YouTube kami di RRI Malang Official. Serta kali ini masih bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder dari Tuvero Bakery. Mas Rifan, kita tadi udah bicara banyak gitu ya terkait dengan profiling Mas Rifan yang awalnya memulai bisnis dari kuliah hingga saat ini mempunyai pernah punya 100 karyawan dan memikirnya sampai lumayan stres gitu ya Mas Rifan. Nah Mas Rifan, ini kalau dari sekarang ini selain Tuvero, ada nggak sih Mas bisnis-bisnis yang sedang dijalani atau ini lagi mengembangkan dari Tuvero sendiri?
1: Ya kalau bisnis saya yang utama itu emang dari Tuvero ini. Kemudian ya yang saya sebutkan tadi kayak Terasi King itu juga kita bikin PT sendiri. Kemudian bumbu itu kita bikin tempat dan CV sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ini juga lagi pengembangan bisnis sport tourism.
0: Ya,
1: lapangan padel.
0: Oh, yang lagi in banget ya Mas ya. Ini kenapa Mas lapangan padel?
1: Tiba-tiba lapangan padel ya.
0: Tiba-tiba lapangan padel dari FNB tiba-tiba lapangan padel Mas.
1: Ya, ya karena suka aja main padel akhirnya ya ada keinginan untuk bagaimana kalau uang ini ditaruh di investasi di lapangan padel seperti itu. Daripada ditaruh di saham kemarin crash. Ditaruh di Bitcoin juga crash kemarin. Akhirnya saya tarik semua, saya bikin lapangan padel aja. Buat turisme. Nanti ada tenis juga.
0: Ada tenis. Saya tertarik tenisnya sih Mas. Soalnya kalau lapangan padel itu untuk anak mahasiswa ini kurang cocok ya Mas ya.
1: Ada permintaan juga nanti.
0: Itu lebih ini lagi ya Mas ya. Memang sport tourism saat ini bukan hanya sebuah lifestyle ya, tapi kebutuhan kan ya Mas ya. Kebutuhan. Di mana memang enggak apa-apa sih kalau menurut aku ketika orang bilang FOMO dalam olahraga sebenarnya enggak apa-apa.
1: Yang penting kan sehat.
0: Yang penting kan sehat. FOMO tuh enggak apa-apa. Namanya juga orang nyoba-nyoba gitu kan, gak harus jadi atlet, tapi setidaknya kita bergerak aja gitu. Mas, kalau dari Tuvero sendiri, ini apa sih Mas? Ada artinya gak sih Tuvero Bakery? Tiba-tiba ada nama Tuvero Bakery.
1: Sebenarnya gak ada artinya.
0: Terus ngambil dari mana Tuvero? Apakah lagi ngelamun tiba-tiba kepikiran Tuvero gitu?
1: Ya kelihatan kayak
0: keren gitu ya.
1: Makan apa ya, coklat dulu. Coklat namanya Ferrero gitu. Kayak kok ada ro-nya gitu, kelihatan kayak enak,
0: menarik gitu ya.
1: Dari enak. Masa saya ganti nama apa kue Rifan gitu kan gak enak.
0: Iya. Kayak kue Rifan ini kue apa gitu.
1: Ya dikira Rifan ya apa, uang, kembalian uang.
0: Rifan ya. Wah, sebenarnya ini tidak ada makna terkhusus gitu ya, Mas. Cuman Mas Rifan ini melihat dari keunikan tersendiri.
1: Keunikan menampilkan yang sesuatu yang kelihatan enak seperti itu.
0: Akhirnya tercipta Tuvero Bakery. Kalau di Tuvero Bakery sendiri ini awalnya di tahun berapa, Mas?
1: Dulu 2000 COVID itu, COVID 2020 ya.
0: Langsung COVID. Banting setir, Mas.
1: Langsung pivoting. Udah kerasa gonjang-ganjing dulu di bisnis sebelumnya. Akhirnya banting setir pivoting ini ke bisnis makanan dan online kan. Dulu lihatnya ya kenapa kok pilih online? Karena orang dulu kan nggak keluar rumah. Kenapa saya nggak bikin toko? Karena orang nggak keluar rumah itu.
0: Nggak works juga ya, Mas ya.
1: Belinya di rumah online, di rumah sambil nonton Netflix ya.
0: Itu adalah pekerjaan yang sangat diimpikan banyak orang ya, Mas ya. Netflix and chill dan juga bikin kue gitu. Mas, ini cukup unik ya Mas Rifan ya. Dari sebelumnya bisnis banyak, ini enggak ada sama sekali tadi disebutkan F&B kecuali tadi terasi gitu Mas yang sempat gagal gitu kan. Dari banting setir konveksi menuju F&B ini satu hal bidang yang sangat bertolak belakang gitu. Kan. Memang benar-benar jauh Mas dari konveksi ke FNB.
1: 180
0: derajat berbeda. Nah, awal terbesit dalam pikiran Mas Rifan sendiri untuk menciptakan Tuvero Bakery ini gimana Mas? Akhirnya tercipta dan bisnis ini sangat berkembang saat ini.
1: Sebenarnya gak ada bayangan saya. Gak ada bayangan bikin FNB. Dulu sempat mau lanjutin konveksi itu. Cuma ya kayaknya kok harus diwajibkan ganti bisnis yang lain. Saya berpikir dulu. Berpikir orang-orang ini kira-kira ngapain ya waktu COVID gini ya. Kepikiran orang ini biasanya ngemil sih waktu COVID ini, dan ngemilnya makanan jenis kayak gimana yang biasanya yang saya bikin makaron dulu produk pertama.
0: Oke, okay, makaron.
1: Karena bentuknya kan
0: kecil
1: menarik
0: gitu ya.
1: Ya, kecil-kecil menarik, terus manis. Uh-huh. Orang-orang kan butuh healing, butuh sesuatu yang manis biasanya. Uh-huh. Dari situ kok banyak peminatnya waktu jualan di Shopee dulu. Uh-huh. Itu awal saya iseng-iseng pakai Shopee dulu.
0: Sorry, saya potong mas. Shopee itu untuk semua orang di Indonesia atau justru Shopee someday aja yang di sekitar-sekitar?
1: Semua orang di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirim dulu.
0: Oh, itu PR lagi mas untuk gimana cara ngirimnya ya mas ya?
1: Gimana cara ngirimnya? Uh-huh. Itu saya berpikir lagi. Uh-huh. Saya nggak berhenti berpikir.
0: Ya, ya gimana ya? Yeah. Ini udah bisnis udah dikatakan gulung tikar, kalau nggak berpikir ya makin digulung tikar lagi gitu ya. Mas. Akhirnya gimana mas? Ya, menemukan solusi gitu.
1: Mm-hmm. Ya, dikirim dulu pecah semua.
0: Oke. Okay.
1: Kan itu
0: dapat komplain nggak mas?
1: Iya, pastinya kita ganti 100%. Uh-huh. Gimana? Uh-huh. Terus kita berpikir packagingnya supaya tidak pecah. Ya. Uh-huh. Kita atur packagingnya pakai kertas yang lebih tebel. Uh-huh. Terus ada bubble wrapnya. Uh-huh. Nah, bubble wrap ini juga PR lagi karena bubble wrap kan nggak higienis.
0: Oke. Okay.
1: Harus dipakai kertas inilah, kertas pembungkus sebelum bubble wrap. Uh-huh. Segala macam, pokoknya kita coba terus kita bikin produk baru lagi.
0: Oke. Okay.
1: Bikin produk meringue dulu. Meringue itu
0: apa itu, Mas?
1: Meringue itu kayak ini, kue yang lucu itu. Ketik di Google aja. Gimana jadinya? Iya,
0: kenapa saya enggak ngerti aja? Sorry, aku ketik ya. Aku pakai HP nih teman Pro 2 merem.
1: Tulisannya susah sih, meringue tulisannya.
0: Oh, oke. Oh, ini dari luar, kue luar. Nah,
1: kue luar. Meringue itu kan dari adonan. Aha. Adonan sebenarnya sama adonannya sama ini apa? Makaron.
0: Oke.
1: Okay. Cuma makaron itu pakai tepung almond, sedangkan meringue itu enggak pakai tepung almond.
0: Oke. Okay.
1: Bentuknya lucu.
0: Oh, meringue itu yang kayak kayak pam gitu ya, Mas ya?
1: Ya,
0: yang
1: meringue, ya,
0: bulat-bulat yang kayak kalau dulu tuh ada biskuitnya. Kalau zaman dulu itu enggak tahu namanya apa yang sering kita potekin itu karena
1: ada marinya itu di bawah. Ah, kayak gitu.
0: Tapi
1: mirip-mirip tapi
0: lebih beda gitu
1: kan. Lebih kayak cuy gitu rasanya. Meleleh di mulut ya. Ya kayak gitu. Itu juga laris kenceng dulu.
0: Okay.
1: Produk baru. Terus sebenarnya produknya berkembang terus. Saya enggak berhenti di makaron aja karena kalau saya berhenti di makaron itu juga penjualan akan menurun.
0: Iya.
1: Otomatis saya harus berinovasi terus, bikin produk lagi. Produk yang enggak terlalu laris kita cut. Mm-hmm. Produk yang laris kita pertahankan, kita kembangkan. Mm-hmm. Nah, sambil R&D terus, saya punya tim R&D juga merekrut. Okay. Kalau saat ini tim R&D ada 5 orang. Dulu dari 1 orang, 2 orang gitu.
0: Okay.
1: Karena Tupero itu lebih ke produk, inovasi produk sebenarnya. Gak, gak terpaku pada satu produk aja. Nah, dulu ada rame coklat Dubai, kita juga bikin coklat Dubai. Rame apa kromboloni, kita bikin kromboloni semua.
0: Jadi kalau ibarat kata seorang bisnis itu gak apa-apa ya, kita mencoba hal-hal baru, hal-hal yang lagi in di masyarakat dicoba, itu sebenarnya bukan meniru ya mas, lebih bukan ke kayak melihat target marketing kita ya saat ini seperti apa, pola konsumtif dari masyarakat Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Itu mas, kalau dari Mas Rifan sendiri tentunya ini sangat susah ya mas ya, loncat-loncat kan pola konsumtif masyarakat kan gak tahu nih mas. Ya. Itu gimana cara melihat setiap bahkan setiap tahun ini berganti mas. Kalau dari Mas Rifan sendiri melihatnya membidik pasar ini gimana mas?
1: Ya kalau saya kan emang kalau dulu saya kerjain sendiri semua saya riset sendiri dari Google Trend, dari apapun itu. Kalau sekarang udah ada tim sendiri yang ngurus untuk inovasi produk itu. Bulan ini akan launching produk apa itu udah ada. Mau bagaimana itu udah ada timnya sendiri. Kalau dikerjakan sendiri pusing. Dan sekarang itu udah waktunya semua pakai AI semua udah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau AI itu kan nggak humanis ya mas ya. Pasti Mas Rifan tetap dibantu lah, bukan semuanya pakai AI kan ya mas ya?
1: Ya sebagian besar 80% pakai AI sekarang.
0: 20%nya sisi humanisnya gitu.
1: Ada berapa persennya? Harus kita putuskan sendiri. Seperti itu. Kalau AI kan pakai benar-benar data yang real time sekarang. Hype apa gitu.
0: Iya.
1: Bahkan dia juga bisa memprediksi juga kadang bulan depan lagi hype apa itu. Mereka kadang masih masukkan juga. Kita tinggal ngeprom aja udah. Kayak gitu.
0: Ini juga ada yang bergabungan mas, ada Mas Bisma. Katanya semangat mas untuk bisnisnya. kayaknya temannya Mas ini.
1: Oh iya.
0: Ada di YouTube nih.
1: YouTube.
0: Oke, Mas Bisma. Ya, semangat juga untuk Lotus ya, Mas Bisma.
1: Oh, Bisma Lotus ya.
0: Iya.
1: Tahu-tahu. Teman padel juga itu.
0: Oh iya, dia memang suka padel, Mas. Dia tuh enggak tahu waktu. Maaf Mas Bisma, kita roasting di sini Mas Bisma ya. Oke, selanjutnya untuk Two Vero Bakery ini kedepannya ingin dikembangkan lagi atau pengen ada offline store-nya atau gimana Mas?
1: Pastinya. Kita lebih ngembangin ke produksi. Ini kita lagi bangun pabrik baru di Geraha Dewata. Di situ udah proses sih sekarang. Karena produksi kita tahun lalu waktu Lebaran itu kurang. Jadi kayak kita posting nastar itu jam 9. Cuma 5 menit itu udah habis semua.
0: Oh ya?
1: Ya kayak ngewar orang-orang.
0: Ini gimana Mas? Ini ngewarnya di mana Mas?
1: Ya itu ngewarnya di TikTok dulu. Waktu pas puasa-puasa itu jadi rebutan produk ngewar-ngewar gitu. Ya, karena pengen nyobain produkku itu. Jadi 5 menit doang itu udah habis 2000 toples. Nah, kita kedepannya mau produksi lebih besar lagi agar waktu puasa nanti bisa mencapai target penjualan lah.
0: Oke. Okay. Kalau dari tahun lalu targetnya berapa Mas?
1: Tahun lalu kita nggak mentarget karena kita yang mampu
0: coba-coba ya.
1: Cuma 2000 doang, 2000 toples doang udah habis.
0: 2000 toples.
1: 2000 toples sehari.
0: Itu bukan kualitas, bukan kuantitas yang dikit ya Mas ya. Maksudnya dari 2000 itu untuk bisnis ini cukup besar Mas. Maksudnya ibarat kata kan Mas Rifan belum punya offline store gitu.
1: Iya, online semua.
0: Online semua gitu, dan 2000 itu habis dalam satu hari.
1: 5 menit.
0: 5 menit bahkan tidak sampai 1 jam non Bro 2. Ini kalau lagi viral 30 menit dapat 200 juta. Ini 5 menit dapatnya 2000 toples gitu. Ya. Tapi kalau di target tahun depan ada enggak Mas berapa ribu toples?
1: Iya, pastinya ingin membuat pabrik yang lebih
0: besar ya.
1: Besar bisa ya 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Jadi bisa memenuhi orderan yang cuma 5 menit itu. Jadi bisa ya paling enggak aman lah. Pokoknya kita enggak cuma fokus pada kuantitas harus terjual segini, tapi juga fokus ke kualitasnya
0: ya. Iya, apalagi kan brand yang dibangun adalah Nastar Sultan gitu ya.
1: Ya, apalagi hancur nanti kalau kita ganti butter itu udah rasanya udah beda.
0: Udah beda.
1: Kalau kita ganti bahan satu aja rasanya udah enggak seperti yang pertama.
0: Oke, memang benar-benar tricky banget ya Mas ya. Oke. Mas, kalau dari bisnis ini gitu Mas, sekarang kan sebenarnya orang itu sudah tidak melihat berapa harga yang kita beli. Ya kan kalau kita lihat khususnya di Malang gitu ya. Tapi seberapa rasa yang ditawarkan gitu. Ya, dulu betul. Awal-awal membangun bisnis Nastar Sultan ini untuk harganya sendiri, sorry Mas, apakah bisa disampaikan ke masyarakat atau justru ini ya rahasia aja ya, gitu.
1: Kalau awal-awal dulu harganya 70.000
0: per toplesnya. Untuk 70. Yang sultannya Nastar gitu. Sultan 70.000.
1: Kenapa diminati itu ya karena bahan kita berkualitas dan harganya.
0: Oke Mas, maaf saya sudah suuzon Mas. saya rasa tuh harganya sekitar 180-an lah ya. Soalnya saya juga pernah beli nastar yang dia memang brandnya bukan Nastar Sultan, tapi dia nastar premium gitu. Yeah. Ada di satu kafe yang ada di Bali gitu kan. Dengan harga yang 180.000 itu enak banget, tapi toplesnya kecil Mas. Dan ada juga beberapa kayak brand-brand yang lumayan terkenal juga. Rata-rata memang nastar mahal ya Mas ya. Makanya tadi ketika Mas Rifan sampaikan brandnya itu adalah Nastar Sultan, aku kira memang harganya 150 ke atas.
1: Bukan, makanya itu.
0: Makanya cepet habis ya Mas ya.
1: Iya, karena kita pakai efisiensi untuk menekan harga itu.
0: Oke.
1: Harusnya itu dikerjakan 100 orang, 200 orang. Itu bisa kita kerjakan pakai mesin. Cuma butuh 3 orang aja.
0: Oke.
1: Jadi bisa menekan di situ, terus kita bikin selainya juga bikin sendiri semua dari petani apel, petani nanas. Langsung dari kita ambil petani nanas, kita juga membina mereka. Membina biar nanasnya ini manis gimana, itu kita bina semua.
0: Oke, itu semuanya dari Mas Mas Rifan juga gitu, dari awal gitu kan.
1: Dari awal semua, dari hulu ke hilir itu kita semua. Makanya bisa murah itu dari situ.
0: Dari situ gitu. Waduh, ini jujur saya sebagai masyarakat yang konsumtif terhadap bakery dan juga beberapa pastry-pastryan. Ini sebenarnya gak percaya sih Mas saya Mas dengan harga yang 70.000 gitu kan.
1: Itu harga awal dulu.
0: Oh, sekarang berapa?
1: Sekarang kan udah naik kan, impor segala macam.
0: Iya.
1: Bahan kita impor semua.
0: Sampai 150.000? sekitar segitu?
1: Hampir ya,
0: tapi nggak mencapai 150.000.
1: Belum, kecuali naik lagi nanti.
0: Iya, harga, kita lihat harga. Ya, apakah BBM naik atau juga, karena tergantung dari BBM juga ya mas ya. Kalau ya, BBM import aja nangit, naik, harga impor ekspornya juga naik, ya. Akhirnya juga ini pastinya berpengaruh besar ya. Makanya ini juga ya, tolonglah Bapak.
1: Butter saya itu satu kaleng itu kalau dulu harganya masih 400.000. Aha. Sekarang 900.000.
0: Aduh, hampir dua kali lipat dong. Lebih dua kali lipat gitu. Itu juga berpikir bahwasanya sempat berpikir enggak sih Mas kalau Mas Rifan ini gimana caranya menaikkan harga tapi takut kehilangan konsumen? Pernah enggak? Dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dari harga-harga itu,
1: pastinya penjualan menurun, menurun dari kalau di hari-hari biasa seperti inilah ya, bukan di hari
0: Lebaran,
1: peak season kayak Lebaran gitu, tentunya menurun daripada tahun sebelumnya.
0: Okay.
1: Ya karena harganya naik itu tadi dari 70.000 kok sekarang jadi 145.000 kayaknya.
0: Oke.
1: Tapi mereka masih berpikir juga ini daripada beli yang 200.000 atau masih tetap murah saya.
0: Iya Mas, aku juga karena aku pecinta nastar sebenarnya Mas. Cinta banget nastar. Jadi kayak hampir semua toko-toko yang jual nastar aku pernah cobain gitu kan. Dan memang harganya tuh pasti rata-rata di atas 150.000 gitu. Yeah. Tapi tadi mendengarkan di mungkin gejolak ekonomi dunia yang belum pasti ini, ternyata Mas Rifan ini masih menghargai nastarnya dengan harga 145.000 ini gitu ya. Tentunya nggak mudah ya Mas ya untuk menentukan harga tersebut gitu.
1: Iya, kita harus efisiensi banyak hal, nggak cuma di produksi karya, tapi juga di bahan-bahan itu tadi.
0: Kalau dari Tuvero sendiri Mas, jualnya di media apa Mas? Instagram kah atau TikTok?
1: Oh, di TikTok sama Shopee.
0: Oke, okay. Kalau di TikToknya officialnya di akunnya?
1: Akunnya namanya Tuvero Patisserie atau Tuvero Bakery gitu.
0: Masih kok nggak hafal sama akunnya sendiri? Gimana ini? Oke, nanti kita cari-cari antara Tuvero Tuvero apa? Antara
1: Patisserie
0: atau Tuvero Bakery. Kalau dari akun Shopee-nya sendiri, Mas?
1: Sama antara akhir, itu.
0: Ya, antara dua antara itu ya. Itu.
1: Tapi sebenarnya ada beberapa akun juga apa ya namanya, Oleh-oleh Malang atau apa itu, lupa aku.
0: Itu punya Mas Rifan atau partner mitra?
1: Punya sendiri.
0: Oh, punya sendiri gitu ya, di akun sosial media juga.
1: Tapi banyak affiliate juga pakai
0: afiliator ya.
1: Konten
0: kreator gitu ya.
1: Pakai nama kita juga Tuvero apa gitu mungkin. Bahkan banyak yang memalsukan juga.
0: Oh iya, itulah ya. Emang masyarakat Indonesia itu suka banget memalsukan gitu. Ya.
1: Ada yang memalsukan dan penjualannya juga kenceng.
0: Oh my god.
1: Itu kita somasi dulu.
0: Oh iya Mas ya, kan perjuangan untuk menemukan satu, membangkitkan satu brand itu kan gak mudah ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada orang yang ngejiplak dengan takutnya nanti kualitasnya
1: dikira kita
0: produk. Iya, dengan kualitas yang sangat rendah, dengan rasa yang tidak, mungkin tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh konsumen, ngadunya ke Tuvero yang asli gitu kan.
1: Komplainnya ke sosmed itu waktu itu. Kita tahu loh kok ada kok beda gitu.
0: Iya, ternyata salah gitu ya.
1: Produk palsu.
0: Oke, tapi untuk mengantisipasi itu semuanya, apa yang dilakukan Mas Rifan dengan tim?
1: Ya pastinya kita tegur dulu orangnya. Nah, kalau ditegur udah
0: nggak bisa,
1: masih melakukan sebelum mereka besar ya, kita lakukan tindakan seperti somasi itu tadi. Takutnya tiba-tiba nanti dia besar sebesar Tuvero.
0: Iya. Takutnya ketika
1: tambah kita yang disomasi.
0: Iya.
1: Balik nanti.
0: Iya kan, bahaya juga. Takutnya Tuvero cuman ganti nama aja, cuman ditambahin bintang kan udah beda gitu kan.
1: Iya, makanya.
0: Sekarang kan memang bisnis itu suka-suka aja mirip-miripin gitu.
1: Yang pasti juga kita daftarkan ke Haki terus segala macam itu kita
0: untuk melegalkan itu semuanya ya Mas ya. Agar pelanggan tuh juga makin trust produk-produk yang diberikan oleh Mas Rifan. Dan untuk yang lainnya Mas, tadi kan ada juga seperti bebek sih, bumbu hitam gitu ya. Itu bumbu hitam khas Madura banget ya.
1: Iya benar.
0: Terus sama terasi. Ini dijualnya juga sama di sosial media atau
1: sama gimana? Sosial media TikTok. Di yang paling kenceng itu di Shopee malah. Kebalikannya, kalau nastar tadi di TikTok, kalau yang ini di Shopee karena orang cari itu, lihat kontennya King Abdi bikin, akhirnya ya cari di Shopee. Kalau TikToknya masih inilah, masih ya berjalan, masih bikin konten. Kalau nggak viral ya nggak ada penjualan.
0: Iya.
1: Viral dulu.
0: Jadi memang benar-benar kayak sosial media sangat membantu ya Mas dalam dalam proses untuk jual beli itu sendiri. Nah kalau dari kedepannya nih, ada nggak sih proyek-proyek besar yang udah disiapkan Mas Rifan Heriadi? Apakah yang tadi udah disampaikan sport tourism sendiri?
1: Ya kalau proyek besar ya saya tipe orangnya tuh mengikuti arus aja.
0: Uh-huh.
1: Kalau ada yang ngajak bisnis misalkan ayo buka warung itu, jalan. Uh-huh. Selama saya masih ada
0: waktu
1: dan tenaga gitu. Oke aja.
0: Oke. Okay. Kalau udah enggak ada waktu kan kasihan juga tubuh ya Mas ya. Terlalu banyak memikirkan hal gitu. Akhirnya enggak bisa.
1: Enggak ada waktu untuk keluarga juga.
0: Iya, kan kasihan juga gitu kan. Tapi kalau dari Mas Rifan sangat enjoy tentunya dong dengan kesibukan yang sangat luar biasa seperti ini.
1: Yang
0: ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai business owner gitu ya Mas ya. Bedanya sama karyawan, kalau karyawan itu memang ya dia datang sesuai dengan aturan business owner, tapi business owner dia kerjanya justru 24/7 ya Mas ya.
1: 24/7. Pusing banget.
0: Bagus banget. Kalau karyawan mungkin 8 jam udah ya Mas ya. Habis itu rehat pulang.
1: Rehat pulang tinggal ngopi ya, enggak perlu mikirin pekerjaan. Uh-huh. Kalau kita ya 24 jam itu mikirin pekerjaan.
0: Besok ngapain lagi?
1: Nyari gitu ide ya. Apa lagi?
0: Biar rame gitu. Oke, ini karena udah hampir memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat, teman Prodo udah enggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol bersama dengan Mas Rifan Heriadi. Ini kalau kita lihat bukan cuma founder dari Tuveru Bakery tapi banyak hal yang ia udah kerjakan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia non Pro 2. Kalau dari Mas Rifan sendiri ingin menyampaikan apa sih untuk anak muda agar mereka tuh lebih semangat dan ya biar bisa menjadi penggerak ekonomi selanjutnya, the next Mas Rifan mungkin, the junior of Mas Rifan atau gimana Mas?
1: Sebenarnya kalau anak muda, anak muda sekarang itu jauh lebih kreatif daripada saya, apalagi sekarang didukung ada AI. Timku sendiri pun itu memanfaatkan AI hampir 90% mereka. Jadi kerjanya udah kayak tim content creator itu semua pakai AI. Script-scriptnya dulu kalau dikerjakan orang seperti saya itu bisa seminggu cuma jadi 3 konten, 2 konten itu. Sekarang mereka sehari itu bisa 5 konten.
0: Oke.
1: Dengan bantuan AI. Nah, itu anak-anak Gen Z semua. Kalau saya kan gen milenial ya.
0: Milenial
1: kurang mengikuti sebenarnya, tapi mau enggak mau sekarang harus belajar dari mereka sendiri.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Nah. Tapi ada plus minusnya loh Mas antara Gen Z dengan gen milenial. Makanya Mas Rifan ini berkolaborasi.
1: Iya, pastinya. Nah, dari situ. Nah, kalau untuk bisnis harus passion ya. Karena kalau kita enggak passion, kita mau bisnis apapun ya jatuhnya nanti ya kita buang, seperti buang waktu, buang modal kan akhirnya. Kita enggak seneng makanan, kita bisnis makanan, tapi kita kok bisnis makanan, kita enggak ngerti rasa makanan yang enak itu seperti apa. Akhirnya ya percuma. Kalau sekarang Gen Z itu ya bisnis apapun sekarang banyak loh. Gen Z yang bisnis kayak bikin mainan 3D itu, pakai printer 3D itu, mereka pinter-pinter semua.
0: Kayaknya
1: banyak peluang, lebih banyak peluang preset, bahkan takut ancaman dari mereka.
0: Akan makanya mengancam,
1: saya berkolaborasi dengan mereka.
0: Sebenarnya mencuri ilmu apa nih yang ada di ide kreatif mereka gitu ya.
1: Apalagi Gen X di atasku itu, mereka juga mulai merekrut Gen Z, gen milenial yang lebih muda dari mereka. Karena mereka kalau stay begitu aja terlalu nikmat di zona mereka ya, mereka akan kalah pada akhirnya.
0: Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Rifan Heriadi telah main-main di RRI Pro 2 Malang memberikan cerita inspiratif untuk anak muda yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan Pro 2 yang ada di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan RRI Sumenep. Dari Malang, Tonon Pro 2, Media Kreatif Berjaringan telah kita ikuti bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder Tuveru Bakery. Terima kasih sekali lagi Mas Rifan, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Siap.
0: Ya, baik teman Pro 2, seperti itu cerita kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekra.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih barengan sama kita di Pro 2 NRI Madione, teman Pro 2 sampai jam pukul 15 waktu Indonesia Barat di ajang Santai Siang. Masih ada beberapa informasi dan juga sinyal-sinyal yang bakal kita hadirkan buat kalian setelah tadi Muda Kreatif berjaringan se-Jawa Timur ya. Akhirnya selamat siang buat kamu yang baru aja menemukan channel kita di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Masih barengan sama Moana di sini ya. Udah waktunya makan siang nih. So, buat kamu yang pengen makan siang, cus segera makan siang ya, teman Pro 2, mumpung masih ada waktu sebelum nanti beraktivitas kembali ya. Buat kamu yang di rumah aja karena mungkin udah kelar sekolahnya, satu lagi juga libur sekolah. Tapi tetap semangat ya. Semoga nanti kalau terima rapot, semuanya rapotnya bagus, lulus semua, naik kelas semua. Amin.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI.co.id

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih kalau topik mengenai nasi panas dan nasi dingin sekarang tuh semakin menarik perhatian ya, terutama di kalangan masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Banyak yang menganggap nasi dingin itu lebih baik karena katanya kadar gulanya lebih rendah gitu ya. Karena hal ini juga berkaitan dengan struktur pati pada nasi yang telah didinginkan. Meski begitu, bukan berarti nasi panas ini otomatis jadi buruk ya bagi kesehatan. Nasi yang baru matang ini mengandung pati yang lebih mudah dicerna tubuh sehingga mampu memberikan energi yang cepat. Karena itu nasi panas cocok nih buat orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi dan membutuhkan asupan energi dalam waktu singkat. Namun, nasi panas juga bisa memicu kenaikan gula darah yang lebih cepat jika dikonsumsi dalam porsi yang besar dan terlalu sering ya, tanpa diimbangi yang namanya sayur maupun protein. Sementara itu, nasi yang sudah didinginkan beberapa jam di kulkas ini mengalami perubahan menjadi pati resisten nih, teman Pro 2. Nah, jenis pati ini bekerja mirip serat sehingga lebih lambat dicerna tubuh. Akibatnya, rasa kenyang bisa bertahan lebih lama dan respon gula darah menjadi lebih stabil. Jadi, pendinginan nasi ini meningkatkan kandungan pati resisten dan menurunkan respon glikemik. Meski memiliki manfaat, nasi dingin juga perlu disimpan dengan cara yang benar. Nasi yang terlalu lama berada di suhu ruangan ini resikonya ditumbuhi bakteri dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Karena itu, nasi sebaiknya memang disimpan di kulkas karena ini lebih aman lah ya. Terus kalau nanti kita ingin mengkonsumsi bisa dipanaskan kembali agar tetap aman untuk tubuh. Pilihan antara nasi panas atau nasi dingin ini tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Jika ingin menjaga gula darah atau sedang menjalani program diet, pastinya nasi dingin bisa menjadi pilihan menarik. Namun, untuk yang membutuhkan energi cepat dan makannya juga lebih nyaman disantap, nasi panas tetap baik untuk dikonsumsi. Yang paling penting bukan hanya suhu nasinya, tetapi juga porsi makan dan juga pola hidup secara keseluruhan.

0: Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel ya, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih ini sebagai pasokan cairan tubuh tuh sangat penting banget. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih bahaya lagi. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ ini tetap berjalan optimal. Ini dilansir dari yellowdoctor.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Kalau kamu nih mengalami kondisi ini, tandanya perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Yang pertama adalah merasa haus ya. Ini tanda paling umum tubuh kurang minum air putih itu adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh tuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Terus mulutnya tuh kering serta nafasnya tuh baunya kayak enggak sedap gitu ya. Jadi kurang air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir ini rasanya kayak kering, enggak nyaman. Akibatnya bakteri dalam mulut ini lebih mudah untuk menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Lalu urinnya, kalau kita terdehidrasi itu urinnya warnanya tuh kan bening gitu ya. Ini urinnya warnanya gelap. Ini bisa jadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh ini menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Terus cepat mengalami kelelahan karena kurang air putih itu membuat tubuh lebih cepat lelah ya, karena dehidrasi ini bisa mengganggu kualitas siklus tidur malam kita. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat lebih berkualitas. Lalu konsentrasinya pasti menurun ya, ganggu banget loh teman Pro 2, karena tubuh ini kalau nggak cukup air untuk mendukung fungsi otak jadinya ya kayak lemot gitu ya. Mona pernah soalnya mau mikir kayaknya susah banget gitu ya. Jadi dehidrasi ini bisa menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi kalau kita udah tahu nih kayaknya ada tanda-tanda di beberapa kita ya, tubuh kita yang kayaknya ini kurang air nih, penting banget kita buat minum air atau menambah asupan di dalam tubuh kita. Jadi kita ini akan cukup sehat, seger gitu ya. Karena kita harus membiasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan ini tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi bisa dicegah lebih awal. Jadi kalau bisa, yuk minum yang banyak ya.
1: Pertama, kita sudah berteman.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, banyak orang ini seringkali kayak meremehkan banget gitu ya teman berdua, kebiasaan buruk harian, karena mungkin juga ini bisa berefek negatif. Padahal jika terus dibiarkan nih, kebiasaan sederhana tersebut bisa merusak kesehatan fisik serta mental secara berlahan. Berbagai dampak fatal seperti kayak stres berat sampai dengan resiko penyakit kronis ini siap mengintai kehidupan masa depan kamu nih. Jadi perlu diperhatikan beberapa kebiasaan yang perlu dihindari mulai sekarang ini demi menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ini dilansir dari beberapa sumber ya teman Pro 2. Jadi yang bisa merusak kesehatan yang pertama adalah bahaya junk food dan kebiasaan telat makan ya. Meskipun rasanya kayak menggugah selera ya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan camilan manis ini segera kamu batasi. Karena kenapa? Hidangan populer tersebut kayaknya juga kaya akan kalori dan juga gula tinggi, namun ternyata juga sangat minim nutrisi. Selain itu, kebiasaan buruk menunda jam makan demi kesibukan harian juga bisa memperparah kondisi fisik. Saat perut kosong, kadar gula darah akan terus drastis dan langsung mengacaukan kestabilan emosi harian kamu. Lalu kebiasaan suka bergadang itu gak boleh ya, karena kekurangan istirahat ini juga mengacaukan fungsi otak dalam mengolah informasi dan mengontrol emosi harian. Akibatnya, kamu ini bisa menjadi lebih stres dan mengalami penurunan konsentrasi secara drastis saat beraktivitas. Dalam jangka panjang nih, kebiasaan buruk ini memicu lonjakan berat badan secara signifikan tanpa disadari. Bukan cuma itu, kamu juga menjadi jauh lebih rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi. Terus kebiasaan malas gerak nih, nah ini Mona juga nih kayaknya ya. Jadi kayak jarang olahraga atau terlalu sering rebahan ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kamu ya teman Pro 2. Kurang aktivitas fisik ini bisa menurunkan produksi hormon endorfin yang berfungsi memicu rasa bahagia sekaligus pereda stres. Jadi bagi pekerja, kebiasaan duduk terlalu lama juga memicu perlambatan sistem metabolisme dalam tubuh. Dampaknya kamu jadi jauh lebih rentan mengalami lonjakan berat badan, penyakit jantung hingga diabetes mellitus ya teman Pro 2. Jadi yuk gerak. Terus bahaya menahan emosi dan toxic positivity ya. Karena merasakan amarah dan kecewa itu adalah hal normal ya teman Pro 2. Sebaiknya tidak kamu pendam dalam hati aja. Karena kebiasaan menahan emosi negatif ini justru beresiko memicu sakit kepala, insomnia hingga gangguan kecemasan yang cukup mengganggu. Sama bahaya nih dengan tren seperti berpikir positif atau toxic positivity juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu. Jadi kebiasaan ini memaksa kayak orang tuh menyembunyikan kesedihan di balik senyum palsu demi terlihat kuat dan baik-baik aja gitu ya. Jadi menekan emosi tanpa proses yang tepat hanya akan menumpuk rasa frustasi. Kamu bisa memperbaiki rutinitas harian ya, yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental secara optimal. Jangan tunggu sampai yang namanya tubuh ini jatuh sakit. Mulai terapkan pola hidup sehat demi masa depan kamu ya. Jangan sampai yang namanya hal-hal buruk itu bisa menjadi pemicu kerusakan kesehatan kamu atau mungkin tubuh kamu. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jatuh.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: rri.co.id

teman terbaik kamu. Dan pro 2, siapa nih yang pada suka gorengan? Kayaknya semua orang suka gorengan ya. Nah, kebiasaan mengkonsumsi gorengan ini perlu diwaspadai ya, karena bisa berdampak pada kesehatan ginjal. Hal ini diungkapkan Dr. Sadam Ismail melalui kanal YouTube miliknya saat membahas kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Menurut Dr. Sadam, gorengan seperti bakwan, tahu isi, dan risol umumnya mengandung garam dan natrium dalam jumlah yang tinggi. Dan kandungan tersebut nih, teman pro 2, membuat makanan terasa gurih namun beresiko jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, dia ini juga menjelaskan nih, konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Dan kondisi ini membuat seseorang mudah merasa haus setelah mengkonsumsi makanan asin. Selain itu nih teman pro 2, kadar garam yang tinggi juga dapat meningkatkan volume darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah bisa meningkat. Dan ditambahkan pula, hipertensi ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ginjal setelah diabetes. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, fungsi ginjal ini bisa menurun bahkan mengalami kerusakan permanen. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, masyarakat ini dianjurkan membatasi konsumsi makanan tinggi garam saat kita makan ya. Nah, pemilihan makanan yang lebih sehat dinilai penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sebagai alternatif nih, Dr. Sadam menyarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan atau bisa juga kurma. Karena kandungan nutrisi dalam kurma dinilai lebih aman dan dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung kesehatan ginjal. Jadi sekarang, jangan makan gorengan banyak-banyak ya.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 semuanya yang hari ini juga lagi mengkonsumsi yang namanya daging ya, entah itu sapi ataupun kambing, ingat kalau segala sesuatunya gak boleh berlebihan, karena berlebihan itu gak baik. Konsumsi daging sapi berlebihan ini juga memicu yang namanya pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah nih teman Pro 2. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang besar gitu ya. Ini dilansir dari halaman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, ada mual sampai dengan sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat nih teman Pro 2. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh ini bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan juga lemak dalam jumlah yang besar. Nah, daging sapi ini mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya ya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak ini sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi ini bisa memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan nih teman Pro 2. Tiramin ini merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Jadi asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga bisa mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi postprandial ya, sehingga tubuh ini terasa kayak melayang, lemes, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai kayak gatal, mual, muntah, diare, hingga pembekakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Jadi daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya, ini beresiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, kita ini dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap harinya. Jadi pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ini bisa membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan untuk berbahan dasar daging.

02 dan aku mesti tuntaskan kebersamaan kita di Sunday siang. Setelah ini bakal ada sore ceria ya. Dan di jam 16.30 nanti aku mau ketemu sama teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Dia punya ini nih, prestasi yang luar biasa, di mana ternyata dia ini merupakan juara satu kejuaraan tinju amatir se-Jawa dan Bali. Kayak gimana nanti ceritanya di jam 16.30 ya. Aku bakal ngobrol sama Ray. Tapi sebelumnya single-single dan juga beberapa informasi akan terus kita hadirkan buat kalian semuanya. Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing, or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk.

wisata tematik Rail Tour Jawa Timur yang dihadirkan sebagai pilihan untuk perjalanan wisata menarik bagi masyarakat ya, teman Pro 2 ya. Dan program yang telah dimulai sejak 30 Oktober 2025 lalu ini merupakan buah dari sinergi kuat antara PT Kereta Api Daup 7 Madiun dengan 12 pemerintah daerah atau Pemda di Jawa Timur, yaitu Magetan, Ngawi, Kota Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Jombang, Kabupaten dan Kota Kediri, Tulungagung ya, Kabupaten dan Kota Blitar. Dan kolaborasi aktif ini melibatkan Dinas Pariwisata. Dan tujuannya juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari ini menyebutkan bahwa Rail Tour Jawa Timur dirancang untuk menawarkan pengalaman perjalanan yang unik dan juga terintegrasi. Program ini secara efektif menghubungkan berbagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Daup 7 Madiun, dengan kenyamanan moda transportasi kereta api. Dan Tohari berharap sinergi ini bisa memberikan kesan baru bagi masyarakat dalam menikmati waktu luang. Apalagi bentar lagi libur sekolah gitu ya. Nah, perjalanan wisata ini gak hanya menjadi ajang rekreasi yang nyaman, tetapi juga penuh nilai edukasi, sejarah dan budaya lokal, dan jaringan perkereta apian siap menjadi jalur utama menuju petualangan baru yang berkesan di Jawa Timur. Paket dibanderol dengan tarif Rp385.000 per orang. Layanan ini tersedia dengan titik keberangkatan di Stasiun Madiun, Nganjuk, Stasiun Kertosono, Tulungagung, dan juga Kediri.

cinta. Thank you banget ya Toma Pro 2 buat kalian semuanya yang hari ini juga masih bersemangat ya. Karena ini baru hari Rabu ya, semangat dong. Makin semangat lagi ya teman Pro 2, karena Pro 2 RRI Madiun pastinya juga RRI ya. Ini bakal ngadain yang namanya gelar budaya ya teman Pro 2 ya. Jadi kalian boleh nanti ke RRI Madiun di tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 nih teman Pro 2 ya. Karena bakal ada pameran pusaka, terus Bursa Batu Mulia, ada juga pagelaran wayang kulit dan dialog budaya, ada juga bazar UMKM dan juga pentas seni, plus juga ruatan. Jadi silakan ke RRI Madiun di Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun dari tanggal 26 sampai 28 Juni 2026.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.

0: Info Pro 2. Sembilan lima koma dua Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Madiun ini mulai memperkuat kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Langkah antisipasi dilakukan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis, ini mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal menghadapi musim kemarau. Selain itu, BPBD juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan air secara bijak. Menurutnya, masyarakat ini perlu mulai mengatur penggunaan air agar tidak berlebihan selama musim kemarau berlangsung. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat kekurangan curah hujan nih, teman Pro 2. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto ini mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang kerap terjadi pada musim kemarau, terutama kebakaran. Dia pun menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan di area kering yang mudah terbakar. Dan sementara itu, Harry juga menilai potensi kekeringan di Kabupaten Madiun relatif terkendali karena daerahnya termasuk memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, dan pemerintah Kabupaten Madiun juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk dukungan anggaran untuk menghadapi kemungkinan terjadi bencana. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, penyanyi Adrian Khalif ini resmi merilis video musik untuk single terbarunya berjudul 2001X ya, pada hari Jumat kemarin. Dan video musik tersebut tayang di kanal YouTube resmi Emotion Entertainment setelah lagu tersebut mendapat sambutan positif sejak dirilis 22 Mei 2026. Lagu 2001X ya, atau 2001X, ini mengisahkan hidup atau hubungan orang yang dipenuhi pertengkaran dan kelelahan emosional. Meski demikian, keduanya selalu menemukan jalan untuk kembali bersama karena rasa sayang yang masih tersisa nih, teman Pro 2. Dan tentu saja dalam video musik tersebut, Akila dan juga Fatah ini menampilkan dinamika hubungan yang penuh konflik dan perbedaan, namun keduanya berhasil menggambarkan ikatan emosional yang tetap kuat meski diterpa berbagai persoalan nih, teman Pro 2 ya. Dengan resminya di rilis video musik 2001X ini, rasa penasaran para penggemar akhirnya terjawab. Video musik tersebut kini sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube Emotion Entertainment dan diharapkan semakin memperkuat pesan emosional yang diusung lagu tersebut. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Balik lagi sore ceria menemani teman pro 2. Sore ceria tempat ngobrol seru ya, santai juga, dan pastinya penuh inspirasi dari anak-anak muda yang berprestasi dan juga membanggakan ya. Untuk episode kali ini spesial banget nih teman pro 2, karena kita kedatangan seorang petarung muda yang berhasil membuktikan bahwa yang namanya kerja keras, disiplin, dan mental juara ini bisa membawa seseorang ini berdiri di podium nomor 1 atau tertinggi. Wes. Setiap hari Rabu kita ketemu sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun ya, yang sukses menyabet gelar juara 1 kejuaraan tinju amatir se-Jawa Bali. Wah, siapa itu? Dia adalah Raycheta Ugama Hermawan. Hai. Kamu siapanya Ray itu? Si Ade Rai. Bukan ya, beda ya.
1: Beda.
0: Tapi kan sama-sama ini ya, petarung juga gitu ya. Tapi ini Rai yang lain. Kamu panggilannya Rai ya?
1: Iya,
0: panggilannya Rai. Oke, Dek. Keren banget ya teman pro 2 ya. Jadi Rai ini usianya boleh dibilang masih muda banget, tapi mampu bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah, bahkan ini Jawa Bali gitu ya. Tentu banyak cerita menarik di balik kemenangannya si Rai, mulai dari gimana ya dia latihan, nguras tenaga gak ya? Perjuangannya ngadepin lawan kayak gimana sih? Sampai momen paling mungkin gak terlupakan buat Ray saat dia ini diumumkan sebagai juara. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya sama Ray, boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita, boleh komentar di RRI Madiun ya teman pro 2 ya. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana sepak terjang Ray di tinju gitu ya teman pro 2. Oke, Ray, ya. Ini udah ini libur belum sih? Belum ya?
1: Belum.
0: Deketan sama mikrofon dong biar ini ya, biar
1: iya.
0: Nah, biar suaranya gede. Nah, belum ya? Masih belum, tanggal 22 nanti ya?
1: Iya, masih.
0: Tapi bolos hari ini?
1: Enggak. Tetap masuk sekolah hari ini.
0: Masih sekolah ya. Karena banyak nih teman-teman yang istilahnya apa ya? Kalau sebelum liburan kelas meeting ya?
1: Iya, kelas meeting.
0: Lomba-lomba gitu enggak sih?
1: Lomba-lomba
0: antar kelas ya. Gitu ya. Banyak yang males tuh, ya udahlah. Bobo aja di rumah gitu ya. Tapi ya. Ray ini termasuk anak tetap yang gak males, tetap masuk gitu ya. Semangat ya. Nih buat Ray ya. Nah Ray, kalau boleh tahu, kamu nih kayaknya sudah mendalami tinju ini ternyata gak cuma sebentar, udah lama ya.
1: Hitungannya masih baru.
0: Mosok sih?
1: Iya masih baru.
0: Soalnya kapan hari itu pernah ke Pro 2 juga kan?
1: Beda soalnya.
0: Oh beda ya? Ini, oh iya iya iya. Ini tinju kamu perkenalan sama tinju sejak berapa lama tuh?
1: Sekitar 3-4 bulanan.
0: Hah? Beneran?
1: Iya.
0: Bukan tahun?
1: Bukan.
0: Re, kok gak, kamu bisa 3-4 bulan kok tahu-tahu juara 1? Hebat bener.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti kamu baru kenal sama yang namanya tinju beberapa bulan yang lalu. Yeah. Di tahun 2006 kan berarti?
1: Iya, yeah, awal 2006.
0: Itu gimana cerita pertamanya? Kok tahu-tahu kamu langsung pengen tinju gitu? Ada seorang yang kamu sebelin ya? Oh enggak ya?
1: Enggak. Emang pengen aja waktu itu.
0: Gimana ceritanya?
1: Jadi waktu itu suka lihat tinju di sosial media, terus akhirnya ikut tinju di camp. Kok seru ya, terus ikut latihan terus, ikut kejuaraan juga. Alhamdulillahnya dapat kemarin.
0: Jadi ceritanya kamu tuh suka sama yang namanya tinju itu karena ngelihat di sosial media.
1: Ya.
0: Kok kayaknya keren juga ya tinju ini ya. Kayaknya aku bakat deh. Terus nyoba pertama kamu latihannya sama siapa?
1: Sama latihan saya tuh di camp.
0: Oh di camp?
1: Iya.
0: Waktu itu campnya di mana gitu?
1: Di Bundaran, Magadon Boxing Camp.
0: Oh cuma di Madiun aja ya?
1: Iya.
0: Kirain di mana gitu? Enggak. Oh cuma di camp aja. Itu berapa lama?
1: Itu sekitar apanya yang berapa?
0: Campnya itu? Iya sampai sekarang?
1: Iya sampai sekarang.
0: Oh jadi kamu benar-benar tahu camp itu dari diri kamu sendiri atau sosial media juga?
1: Dikenalin ayah.
0: Dikenalin ayah. Oh dikenalin ayah. Yeah. Jadi dikenalin ayah, kamu ikutan di camp itu untuk kamu bisa menjadi petinju.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai akhirnya kamu lomba. Berarti ini lomba pertama kamu?
1: Pertama kan.
0: Keren ya. Lomba pertama langsung loh. Tapi jujur deh, pertama kali kamu ikutan camp ya, atau yeah, ikutan latihan di camp itu sendiri, menurut kamu susah gak sih tinju?
1: Kalau tinju itu susah itu enggak, tergantung orangnya.
0: Tergantung orangnya gimana maksudnya?
1: Kalau emang sudah suka olahraga berarti suka.
0: Oh, kamu basicnya olahraga apa dulu sebelum tinju?
1: Dulu pernah renang sama polo air.
0: Beda ya. Ini ninju air ya. Polo air sama renang, terus sekarang ke tinju. Iya. Tapi sama-sama ini ya, dalam arti adalah kalau yang namanya olahraga kan ketahanan, ya, tubuhnya ketahanan gitu ya. Tapi kan jelas jurus-jurusnya beda ya.
1: Beda.
0: Nah, itu apa sih yang jadi tantangan kamu untuk bisa menjadi seorang petinju waktu dalam 3-4 bulan ini gitu?
1: Mungkin ya sering-sering nonton orang-orang tinju yang tanding itu. Habis itu sering latihan juga. Jadinya ya terbiasa sama hal baru itu.
0: Ada gak tantangannya?
1: Kalau tantangan tuh apa ya?
0: Lawan, mengenal tekniknya lawan, strateginya, ya, atau mental, gimana? Mentalnya. Wih, ya, mental ya.
1: Kadang kan orang kalau pertama kali musuh, lihat musuh itu besar, ketakut.
0: Padahal belum tentu ya.
1: Iya, belum tentu.
0: Tapi jurus-jurusnya tinju ada gak sih?
1: Enggak.
0: Enggak ada?
1: Jurus-jurus gimana?
0: Maksudnya dalam arti strategi biar kamu menang tuh mesti harus gimana gitu?
1: Enggak
0: ada?
1: Enggak ada.
0: Pokoknya asal maju aja.
1: Enggak juga.
0: Pelatih kamu bilangnya gimana gitu?
1: Iya.
0: Gimana pelatih?
1: Ya fokus, jangan mikir apa-apa, jangan takut apa-apa, yang penting main bagus gitu.
0: Tapi ini pilihan kamu sendiri kan?
1: Ya.
0: Bukan atas dasar kamu pengen ikut-ikutan kan?
1: Bukan.
0: Atau gara-gara lagi viral nih, tinju nih di media sosial, good gitu?
1: Bukan, kan emang pengen sendiri.
0: Pengen ya. Sendiri,
1: ya.
0: Bener-bener pengen sendiri. Berarti ayah tuh juga termasuk ini ya, cinta olahraga ya?
1: Iya,
0: ya. Makanya kemana-mana kamu selalu disupport, entah ya, itu polo, terus apa lagi?
1: Renang,
0: tinju. Ya. Polo sama renang kejuaraan juga?
1: Ya pernah dulu.
0: Pernah juga, pernah ya, menang juga?
1: Alhamdulillah pernah.
0: Terus tinju menang juga? Ya. Is, keren banget sih. Tapi memang sih kalau aku ngelihat tinju itu kita harus siap fisik ya. Dalam arti adalah kalau kita ketinju sama lawan, ya udah babak belur jadinya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kamu belum pernah ya ngalamin hal itu?
1: Apa?
0: Pernah pasti? Ketinju lawan?
1: Pernah, pasti pernah.
0: Pasti pernah ya? Yeah. Apalagi baru benar-benar 3-4 bulan loh, yeah, teman Pro 2. Luar biasa banget. Terus yang kasih tahu kamu untuk ikutan kejuaraan tinju amatir se-Jawa Bali ini siapa?
1: Pelatih.
0: Oh, dari pelatih?
1: Yeah,
0: pelatih ya, kamu keren ya? Baru awal 3-4 bulan langsung disuruh ikut kejuaraan gitu ya? Kalau menurut kamu apa sih yang bikin pelatih menyatakan kayaknya kamu udah siap nih buat terjun ke apa itu pertandingan gitu?
1: Kalau pelatih itu pasti tanya awalnya, kamu mau ikut enggak? Kalau mau enggak apa-apa. Kalau pede, saya bilang saya mau mas, terus diikutin itu langsung.
0: Berarti latihannya juga setiap hari ya?
1: Iya.
0: Berapa butuh berapa waktu kamu latihan sampai akhirnya ikut kejuaraan itu?
1: Ya itu 3 bulan.
0: Oh, 3-4 bulan itu. Berarti Kak kamu kan baru 3-4 bulan.
1: Iya.
0: Habis itu langsung di ini, di apa itu namanya, di kasih challenge untuk ikut kejuaraan langsung.
1: Iya, ditawarin langsung mau. Emang mau bilang pengen ikut.
0: Kamu kok sepercaya diri itu? Baru awal langsung bilang oke lah, lanjut mau gitu. Gimana ya ceritanya?
1: Kepengen aja sih waktu itu.
0: Ini modal nekat nih ini kayaknya ya. Si Rema modal nekat ya. Tapi alhamdulillahnya dia juara satu gitu ya. Waduh, ini kemarin kejuaraannya di mana berarti?
1: Bondowoso.
0: Di Bondowoso. Apa sih yang menjadi tantangan tersendiri saat kamu kejuaraan tinju amatir se-Jawa Bali kemarin? Apa nih yang bikin kamu kayaknya benar-benar bertarungnya tuh harus luar biasa gitu? Apa menurut kamu?
1: Gimana?
0: Jadi waktu kamu di Bondowoso kemarin, tantangan terbesar kamu untuk ngelawan lawan kamu tuh apa?
1: Ya itu mental, karena lihat musuhnya besar-besar itu.
0: Itu nggak ada kategori?
1: Ada kategori.
0: Kamu masuk ada. Kategori?
1: Ya 60 kg.
0: 60 kg.
1: Iya, 60
0: kg. Berarti lawannya kan juga
1: tetap 60 kg.
0: Tetap 60, ya. Tapi ada yang perawakannya lebih gede gitu
1: kan ya. Lebih tinggi.
0: Lebih tinggi ya, lebih gitu. Tinggi. Oh. Terus apa yang kamu rasain pertama kali kamu ikutan kejuaraan? Ini kan pertama kali kamu kejuaraan ya. Gitu ya, kejuaraan tinju lagi. Ini apa yang kamu rasain?
1: Awalnya ya takut, tapi lama-lama di semangatin pelatih, orang tua, teman-teman, jadinya berani, terus langsung jadi percaya diri lagi.
0: Karena jujur ya, orang kalau latihan sama benar-benar ada di venue itu kan beda kan ya.
1: Iya.
0: Latihan kan latihan sama teman-teman yang udah ya, akrab, udah kenal. Tapi kalau nanti kamu ada di tempatnya, di tempat kamu bertanding atau di venue-nya, itu pasti beda kan rasanya ya.
1: Beda.
0: Terus cara kamu menanggulangi rasa deg-degan, rasa yang gak percaya diri, selain support full dari orang-orang di sekitar kamu, apa tuh?
1: Berdoa
0: ya, pasti ya. Terus?
1: Ya itu, berdoa sama ibadah.
0: Sama-sama ini gak? Sama apa itu namanya? Menghembuskan nafas beberapa kali. Ini kadang-kadang ada kan orang biar tenang ya, tuh.
1: Biar gak nervous.
0: Biar gak nervous ya kan. Itu kalau pas lomba gitu ya, itu kan berarti harus fokus ya, karena kita kan nggak tahu tekniknya lawan tuh mau mukul yang mana gitu ya. Berarti yang kamu lakukan ya tetap ancang-ancang, siap.
1: Selalu siap.
0: Itu kalau perlombaan itu berapa lama sih sebenarnya?
1: Berapa lama lombanya?
0: Durasinya?
1: 3 ronde.
0: Tiga ronde. Ya. Per ronde itu berapa? Nggak ngerti ya. Pokoknya
1: setiap kelas itu beda-beda.
0: Kalau di kelas kamu?
1: 2 menit.
0: Oh 2 menit, ya, oke. Aku tahan nafas ya, karena tinju gitu ya teman pro 2, pasti banyak hal yang harus dipelajari. Tapi dengan 3-4 bulan ini kamu luar biasa banget loh, kamu dapat juara 1.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat ya.
1: Ya terima kasih.
0: Aduh, happy pasti.
1: Alhamdulillah happy.
0: Pas ditunjukin kamu juara 1 gitu. Itu biasanya kalau tinju kan langsung diangkat tangannya gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Itu gimana kamu? Wow, langsung
1: senang, bersyukur banget itu.
0: Syukur, happy juga gitu ya. Eh, kok sudah banyak sih yang ada di chatnya kita? Di RRI Madiun. Boleh yang lain tanya-tanya di 0811-369-7755 ya, atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Setelah yang satu ini nanti Mona bakal tanya-tanya lagi sama Ray gitu ya. Bakal banyak pertanyaan yang kita sampaikan ke Ray, nanti dijawab ya. Entah teman-teman dari WA ataupun dari YouTube channel. Setelah yang satu ini tetap di Sore Ceria.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
4: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih barengan sama Mona di sini dan juga Ray dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Ya pastinya dia juga juara satu kejuaraan tinju amatir se-Jawa dan Bali nih teman Pro 2. Keren banget. Ray. Yeah. Ada pertanyaan lagi nih buat kamu yang Mona pengen tanyanya adalah, menurut Ray, olahraga tinju tuh apa sih? Kerennya atau mungkin bagusnya menurut kamu ketimbang olahraga yang lain?
1: Olahraga tinju itu bisa buat makin sehat, terlebihnya bisa buat jaga diri juga, bela diri.
0: Oh, jadi untuk bela diri juga ya?
1: Kalau ada
0: tapi
1: apa-apa.
0: Kan ada pencak, terus ada ini. Kenapa milih tinju? Yang menarik apa?
1: Karena tinju itu, kalau saya ngerasain itu keren sih tinju itu. Jadi saya milihnya tinju daripada pencak silat atau yang lain-lain.
0: Karena ada sarungnya ya. Ini biasa gitu. Anak-anak ada sarungnya gitu kan ya, lebih kayak itu sarung mahal enggak sih?
1: Tergantung, ada yang mahal, ada yang murah.
0: Bedanya apa? Kalau mahal tuh lebih, apakah lebih empuk saat ditinju? Atau lebih gede atau gimana gitu?
1: Sebenarnya brand aja sih itu.
0: Oh, ya. Kegunaannya sih sama aja sama. Ya. Ya tetap sakit juga kena itu ya.
1: Sakit.
0: Gitu nih teman Pro 2 ya, karena kita tahu yang namanya perlengkapan seorang atlet tinju tuh macam-macam.
1: Ya.
0: Menurut Ray dari atas sampai bawah perlengkapan seorang atlet tinju tuh apa aja?
1: Gum shield ada yang paling penting itu.
0: Gamsil tuh apa?
1: Nutupin gigi biar kalau kepukul nggak patah.
0: Oke, lalu apa lagi?
1: Ada hand wrap, itu buat ngelindungin tulang tangan.
0: Yang jadi, gede itu ya?
1: Bukan, itu apa itu? Buat dalamnya, jadi di tali, di dalamnya buat nutupin tulangnya. Itu yang luarnya itu yang busa tadi itu.
0: Oh, jadi double ini ya, double untuk tangan.
1: Yeah.
0: Hand wrap-nya itu tadi yang untuk melindungi tulang.
1: Yeah, sama glove.
0: Sama glove,
1: yaitu
0: sarungnya itu tadi ya.
1: Sarung yang tadi.
0: Yang gede itu ya.
1: Yeah.
0: Itu ada ukuran nggak sih?
1: Ada.
0: Ada ya? Ada. Jadi ukuran itu tergantung besar kecilnya badan kita gitu ya? Atau
1: bukan.
0: Tangan apa?
1: Buat kalau ukuran itu buat beda-beda. Kalau 16 itu biasanya buat latihan, buat sparring. Kalau tanding nanti beda lagi.
0: Oh, ukurannya tanding beda lagi?
1: Yes.
0: Punya kamu yang tanding ukuran berapa?
1: Itu tergantung dari sananya.
0: Sananya tuh siapa?
1: Dari lombanya.
0: Oh, dari lombanya. Kalau kemarin waktu kamu lomba?
1: Pakai 10.
0: Pakai 10? Lebih kecil berarti ya?
1: Iya,
0: lebih kecil. Terus apa lagi nih persiap?
1: Enggak
0: terlalu gede ya? Terus apa lagi selain itu? Udah
1: sama
0: ya?
1: Sama sepatu sih, sepatu tinju.
0: Oh, sepatu
1: itu ada.
0: Sepatu tinju tuh beda lagi.
1: Beda.
0: Kayak gimana sepatu tinju? Trepes atau gimana?
1: Lebih kecil sama lebih panjang ke atas.
0: Oh, itu untuk ngelindungi.
1: Enggak.
0: Apa?
1: Buat beda kalau sepatu tinju itu lebih fleksibel di kaki.
0: Oh, biar gampang ya,
1: iya, biar gampang
0: ya
1: geraknya.
0: Sama ya pastinya celana ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau atasan kan kadang-kadang enggak pakai ya kalau tinju.
1: Ada yang enggak pakai, kalau masih amatir pakai.
0: Oh, amatir kamu kemarin pakai?
1: Pakai.
0: Kayak kaos. Apa?
1: Bukan, kayak singlet.
0: Oh, kayak singlet itu. Oh, oke deh. Jadi biasanya kalau terus pakai helm juga?
1: Pakai. Itu dari sana juga.
0: Dari sana juga. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kamu kejuaraan semua itu udah paket ya di sana ya.
1: Kalau dari sana itu cuma glove sama kepala,
0: kepala
1: itu
0: aja. Ya,
1: kalau yang lain kita.
0: Oh, kalau yang lain-lain kamu ya, mulai dari sepatu, baju apa segala macam. Kalau baju kan identitas ya biasanya. Ya. Kalau Madiun tuh warnanya apa gitu kan ya biasanya.
1: Kalau warna itu ada merah sama biru aja.
0: Oh, merah sama biru doang.
1: Kan sudut merah sama sudut biru.
0: Oh, iya. Kemarin kamu warnanya apa?
1: Sudut merah.
0: Sudut merah. Ya. Oke. Okay. Itu bukan tergantung daerahnya ya berarti
1: bukan.
0: Ya.
1: Itu memang dipilih dari sana.
0: Dipilih dari sananya ya. Oke. Okay. Jadi itu ya perlengkapan dari tinju ya, teman Pro 2 banyak ya, termasuk salah satunya adalah pelindung gigi.
1: Iya.
0: Gawat nanti kalau giginya ketinju. Habis laginya sire ya. Oke, jadi itu persiapannya ya. Itu persiapan untuk fisik. Fisik maksudnya dalam
1: peralatan.
0: Buat peralatan ya. Kalau persiapan untuk tinju sendiri atau kejuaraan itu pasti latihan juga gitu ya. Sparring gitu ya. Jadi biar lebih ngerti gimana dinamika ini apa itu namanya pertinjuan. Kemarin ada gak sih yang gak bisa kelupa dari kamu saat ikutan juara kejuaraan tinju amatir se-Jawa Bali ini? Kan baru pertama banget.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Kalau gak bisa lupa tuh apa ya? Mungkin kenangan sama teman-temannya sebelum lomba, selesai lomba. Itu seru banget sih sana.
0: Wow, tuh. Walaupun kalian tuh notabene-nya dalam tanda kutip adalah lawan gitu ya. Tapi tetap berteman ya. Jadi ini ya, apa itu namanya, tarungnya tarung sehat ya. Oke. Terus kemarin yang dari Madiun berapa orang nih yang?
1: Kalau dari Madiun kemarin ada 11 atlet.
0: 11 atlet. Yeah. Tapi kebanyakan tinju tuh cowok ya?
1: Cowok, tapi ada juga yang cewek.
0: Ada juga. Yang kemarin ada nggak yang cewek? Belum, nggak ada ya, cowok semua ya. Ya. Oke, Ray.
1: Ya.
0: Kamu kalau rutinitas setiap harinya tuh apa nih selain tinju?
1: Tinju.
0: Sekolah, iya
1: sekolah,
0: pasti.
1: Sama renang.
0: Renang, juga. Tetep ya.
1: Tetep.
0: Terus apa lagi?
1: Sama les juga.
0: Les juga ya. Kamu kelas berapa sih?
1: Kelas 10, mau naik kelas 11.
0: Ah. Tapi masih jauh perjalanan ya. Yeah. Baru kelas, ya kalau kelas 10 itu kan kelas 1 kelas ya teman 1. Pro 2 ya. Mau naik kelas 2. Nah, nanti kalau kelas 2 juga banyak aktivitas, banyak kejuaraan juga gitu ya. Macam-macam karena perjalanan masih jauh banget. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa kayak udah juara 1 nih?
1: Iya. Yeah.
0: Terus udah juara 1 kayaknya udahlah selesai gitu. Atau mas malah pengen lagi?
1: Pengen lagi, tetap
0: pengen lagi. Next projectnya apa nih? Ada perlombaan apa lagi atau kompetisi apa?
1: Ini mau dekat-dekat ada di Madiun.
0: Apa tuh?
1: Apa ya namanya ya? Clash of Champion.
0: Oh, dari Madiun ya?
1: Di Madiun.
0: Di Madiun.
1: Di alun-alun.
0: Tapi yang ikut nasional atau khusus Madiun aja, Jatim?
1: Enggak, Sejatim.
0: Sejatim ya? Kapan itu?
1: Tanggal bulan Juli, tanggal 10 sampai 13 kalau
0: berarti pas liburan ya?
1: Ya
0: pas jadi liburan. Kamu pasti ikut dong.
1: Oh, ikut.
0: Persiapan, dia juara 1, rebut lagi juara 1 ya kan? Tapi kalau kamu ngebagi waktu antara sekolah sama latihan, kemarin kan masih sekolah kan berarti
1: sekolah.
0: Kan ya? Waktu kamu lomba tuh gimana caranya bagi waktu kamu?
1: Ya kan sekolah dari pagi, itu habis itu siang pulang sekolah, istirahat sebentar langsung latihan sore itu.
0: Oh latihannya selalu sore ya berarti ya?
1: Ya sore.
0: Berapa jam sih biasanya sehari latihan?
1: Dari setengah 4 sampai jam 6.
0: Setengah 4 sampai jam 6, lumayan ya. Itu gak full ya, berarti istirahat bentar juga gitu ya?
1: Iya, full.
0: Atau full?
1: Full, full.
0: Oh full, oh keren. Ada yang sudah masuk di sini di YouTube channel RRI Madiun nih Ray, aku bacain dari Aura Aira katanya, wah jarang sekali nih anak-anak Madiun yang menggeluti olahraga tinju. Biasanya karate, pencak silat. Gimana sih kamu suka tinju? Dari media sosial. Soalnya akhirnya dia jadi atlet deh, juara satu lagi ya. Tapi kamu pernah gak kepikiran buat mencoba hal baru seperti karate atau pencak silat gitu, pernah gak kepikiran?
1: Enggak sih. Enggak. Lebih suka, emang sukanya tinju.
0: Sukanya tinju. Yeah. Tinju tetap di hati ya. Ila. Dari Miftahur Rohman katanya, tinju amatir mewakili Kota Madiun apa Kabupaten Madiun di Piala Kapolres Bondowoso Jawa Timur?
1: Kota Madiun.
0: Kota Madiun ya. Kota jadi Madiun. Mewakili Kota Madiun ya. Terus apa ini? Seperti idolanya Chris John petinju, benarkah?
1: Chris John petinju.
0: Chris John? Emang Chris John petinju ya?
1: Iya.
0: Kamu idolanya itu kah?
1: Ada lagi idola saya.
0: Siapa tuh?
1: Namanya Gervonta Davis.
0: Oh,
1: Gervonta Davis.
0: Fonta Davis. Aduh, belum kenalan lagi Mona. Jadi itu ya. Tapi memang nama Chris John itu kalau ditinju banyak orang ini ya
1: tahu.
0: Tahu gitu ya. Tapi Ray ternyata punya idola sendiri gitu ya. Dari Dana Oke katanya, wah olahraga tinju keren sekali. Kakak bertanding di kelas berapa?
1: Kelas 60 yacht.
0: Nah, 60 yacht ya teman pro 2 ya. Jadi ini memang ada kategori-kategorinya ya. Dan dia juara 1 di situ. Dari Amin Narsis katanya, di Madiun bagaimana dengan fasilitas dan sarana untuk berlatih tinju kak? Nah ini, kamu kan di camp ya?
1: Iya.
0: Itu bagaimana menurut kamu sarananya di sana, fasilitasnya untuk berlatih tinju gimana nih?
1: Kalau fasilitas itu memadai.
0: Memadai, ya. Semua udah bagus,
1: udah
0: ya.
1: Bagus, alhamdulillahnya.
0: Tapi sebenarnya kalau di SMA 2 sendiri adakah ekstra untuk tinju atau gimana nih?
1: Belum ada sih.
0: Belum ada. Belum ada. Jadi kamu memang benar-benar latihan di camp di itu camp tadi aja, ya, di camp ya atau kayak klub gitu ya, ya teman pro 2. Jadi dia latihannya di situ. Fasilitasnya udah bagus. Dan dia baru berlatih sekitar 3-4 bulan didorong atau disupport oleh ayahnya gitu. Ini kakaknya ya?
1: Iya.
0: Oh, yang datang kakaknya di petinju juga?
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Kirain petinju juga ya kan. Dari Amin Narsis, terus benar enggak sih kalau tinju itu barometernya ada di Ngawi? Benar nggak?
1: Barometer itu apa?
0: Maksudnya atlet tinju tuh semuanya kebanyakan dari Ngawi. Wah, belum tahu, tahu ya?
1: Belum tahu. Soalnya kan baru juga.
0: Mm-mm. Ada di Madiun lah. Lah ini dia, Ray, ya kan? Juara satu lagi ya kan? Dari Agus, tinju itu kan yang dilindungi kepala ya kak ya? Yeah. Kakak pernah kena pukulan yang menyakitkan banget nggak di bagian kepala? Wis.
1: Pernah. Pasti pernah, semua tinju pasti pernah.
0: Tapi sebentar, kita kalau dapat poin itu pas di mana sih tinju itu?
1: Kepala, perut.
0: Jadi kalau kita kena kepala,
1: iya,
0: sama kena perut itu dapat poin.
1: Poin.
0: Poinnya lebih gede yang mana?
1: Sama,
0: semuanya. Sama.
1: Sama.
0: Berapa sih?
1: Satu.
0: Satu.
1: Iya.
0: Terus kalau kena yang lain lengan gitu enggak?
1: Enggak.
0: Berarti enggak. Kalau kena lengan enggak dapat poin.
1: Enggak dapat poin.
0: Harus kepala.
1: Harus kepala sama
0: perut. Sama perut. Terus berarti wasitnya ngelihat benar-benar nih?
1: Ya wasitnya kan ada yang di atas, ada yang di bawah.
0: Oke, okay. Atas itu berarti bagian kepala ya?
1: Bukan, yang gimana? Di atas maksudnya itu ngatur jalannya permainan.
0: Okay.
1: Kalau yang di bawah itu ngelihat poinnya. Yang di bawah itu banyak itu.
0: Kadang-kadang jujur ya, kalau kita ngelihat tinju kan kayak, dia berpelukan kan, ulang-ulangan gitu kan. Kadang kalau udah nonjok perut kan nggak kelihatan gitu.
1: Terus makanya wasitnya banyak itu.
0: Oh, wasitnya banyak ya, biar bisa banyak ngeliat gitu ya. Apakah dia dapat poin atau enggak?
1: Iya.
0: Waduh, kamu pernah berarti ya kepalanya goyang?
1: Pernah.
0: Kepala goyang sih? Kepalanya kena tuh pasti
1: kena,
0: pernah
1: pasti
0: ya?
1: Pernah.
0: Perut pun juga pernah perut ya? Pernah. Waduh, susahnya itu loh ya teman pro 2 ya, tinju itu ya. Tapi gigi aman ya?
1: Aman.
0: Aman. Jangan sampai gitu. Terus dari Surendra Hermawan katanya, pengen ikut latihan tinju di mana nih kak? Di camp ya? Campnya ya, di mana sih?
1: Campku itu aku ikut di Bundaran, dekatnya Bundaran.
0: Oke, Bundaran ini.
1: Ini? Bundaran sini.
0: Ini?
1: Ya.
0: Taman Praja.
1: Ya.
0: Oh, di situ campnya. Ya. Jadi kalau perumpamaan kita pengen ikutan langsung aja ke sana ya.
1: Iya.
0: Dekat mana sih bundarannya?
1: Dekatnya Banjarejo itu.
0: Oh.
1: Magadon Boxing Camp.
0: Tidak. Oh iya iya iya. Ya, berarti kalau dari sini kalau nggak salah kiri. Kiri atau kanan jalan sih? Kiri jalan kan, benar kan? Kiri jalan. Cari aja, pokoknya kamu tengok kiri ya, liatin gitu. Ada boxing ya di situlah.
1: Di Instagramnya ada kok.
0: Instagramnya ada. Apa tuh Instagramnya?
1: Magadon Boxing Camp.
0: Apa pak?
1: Magadon Boxing Camp.
0: Magadon Boxing Camp ya. Jadi silahkan cek aja di situ. Kamu kalau pengen ketemu sama si Ray boleh. Kalau pengen latihan, apalagi boleh aja gitu ya teman pro 2 ya. Dan ini cowok bisa kok ya.
1: Bisa.
0: Tapi yang cewek penting ya kuat mental aja gitu. Ada lagi yang masuk di 0811-369-7755. Pernah nggak sih kepukul terus nangis? Ya pernah. Tapi nggak mungkin nangis ya.
1: Nggak nangis.
0: Kan atlet udah kuat mental. Nangisnya dalam hati, aduh kok loro neram, ya Allah ngene ya, pengen jadi juara gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, karena kamu sudah kuat mental, mau dipukul gimana pun tetap harus berjuang sampai menang gitu ya. Terus dari Ima katanya, strategi yang disiapkan kakak waktu mau naik ring tuh apa? Wah, ngomong strategi nih.
1: Strategi.
0: Gimana? Lawan di ini dulu, diputar-putar biar dia pusing.
1: Kalau strategi itu apa itu selalu ikuti kata pelatih yang di bawah, selalu fokus.
0: Oh, di bawah tuh pelatih juga teriak ya?
1: Iya, tetap ngasih perintah.
0: Perintah. Oh.
1: Ya, jadi dikasih tahu.
0: kesini.
1: Iya.
0: Coba ini gitu ya. Jadi akhirnya kamu ngerti. Berarti kamu juga fokus ke dua hal ya.
1: Iya.
0: Fokus apa yang dia katakan melatih.
1: Sama depan.
0: Sama fokus lawannya.
1: Iya.
0: Nih ada nih beberapa waktu gitu ya. Dua lawan, perumpamaan kamu sama lawan kamu.
1: Yeah.
0: Mereka harusnya kan harus saling maju kan buat buat ini. Enggak maju-maju nih. Muter aja. Dia masih nunggu waktu yang pas nih buat maju. Tapi itu udah masuk menit ya berarti ya.
1: Iya, udah masuk menit.
0: Jadi nanti kalau perumpamaan dia belum maju-maju nih, sampai masuk menit yang keberapa, kalau kamu yang maju, kamu yang menang.
1: Kalau nunggu terus itu diam-diaman nanti bakal dikasih tahu wasitnya, nggak boleh diam terus.
0: Oh, suruh maju, maju, maju, dikit, ditowel sama, ditowel sama wasitnya, suruh maju gitu ya. Jadi nggak mungkin diam-diaman. Ya, ya oke okay lah, paling beberapa detik gitu ya, sambil lihat gimana nih, masih mana yang mesti dulu, kepala bagian mana nih yang aku tinju atau perut bagian mana nih. Jadi untuk dapat poin tuh cuma dua itu ya. Kita tahu dari Ray tadi bahwa bila ninju kepala sama ninju perut itu dapat poin satu. Tapi kalau ninju yang lain enggak ya?
1: Enggak.
0: Termasuk kakinya nendang ya?
1: Enggak boleh.
0: Tapi ada enggak sih yang tidak boleh dilakukan saat lomba tinju?
1: Nendang. Kan enggak boleh nendang musuhnya.
0: Oh, kaki enggak boleh ya?
1: Enggak boleh kaki.
0: Kaki
1: sama
0: hanya
1: mukul kepala belakang enggak boleh.
0: Oh.
1: Kepala belakang kemalan tuh enggak boleh.
0: Mm-mm. Apalagi udah itu ya?
1: Udah.
0: Nendang kaki enggak boleh. Terus habis itu mukul kepala bagian belakang enggak boleh.
1: Sama kemaluan enggak boleh.
0: Oh, sama kemaluan enggak boleh. Jadi tiga itu ya yang enggak boleh ya. Nendang, terus mukul kepala bagian belakang sama kemaluan enggak boleh. Yeah. Berarti kepala bagian mana tuh? Samping.
1: Pipi sini.
0: Oh, pipi, heeh.
1: Rahang sini.
0: Oh, depan iya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Depan iya dipukul.
0: Muka ya berarti ya?
1: Iya, muka.
0: Muka. Terus pipi,
1: simpi,
0: di
1: bawah sini juga.
0: Di bawah sini juga, kayak di apa itu nih, janggut?
1: Ya, di sini rahang sini.
0: Rahang,
1: ya.
0: Oh, dahi, oke. Okay.
1: Dahi, oke, okay, nggak apa-apa.
0: Kepala yang atas ini?
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya.
1: Tapi nggak boleh terlalu belakang.
0: Nggak boleh terlalu belakang. Nggak boleh lagi dicabut ya. Nanti bakunti. Beda. Jadi situ ya pokoknya bagiannya. Gak boleh terlalu ke belakang ya teman pro 2. Ada bagian-bagian tertentu yang itu bisa dapat poin. Tapi kalau benar-benar ini ya sembarangan ninjunya juga bakal minus gak sih?
1: Ya pengurangan poin.
0: Pengurangan poin.
1: Bisa kalau dilakukan berkali-kali kena peringatan.
0: Minusnya berapa?
1: Kalau itu tergantung wasitnya.
0: Ya, tergantung wasit ya. Jadi wasit itu benar-benar menentukan ya kamu menang enggaknya. Wes keren. Kamu pengen next, kamu kan kejuaraan lagi tuh.
1: Iya.
0: Pengen juara enggak?
1: Pengen banget.
0: Yang ngomongin enggak pengen juara ya. Pasti pengen juara ya. Oh, strategi apa yang udah kamu ini? Kamu gencarkan gitu ya untuk next besok di Madiun ini.
1: Strategi ya lebih fokus lagi, lebih kuat. Tenaganya, kekuatannya, lebih tenang lagi mainnya.
0: Oh, lebih tenang lagi. Iya. Dukungan dari keluarga mungkin atau sekolah atau teman-teman seperti apa?
1: Sekolah. Dukungan.
0: Dukungan mereka.
1: Ya selalu support, ngertiin waktunya latihan.
0: Oke.
1: Okay. Enggak malas-malasan, enggak boleh malas-malasan, tetap ingat ibadah juga.
0: Wow, iya kerennya. Anak soleh. Terus ini aku mau tanya nih sama kamu. Kalau perumpamaan kamu tidak menjadi atlet tinju, Ray itu jadi apa ya?
1: Aduh, gak tahu. Jadi apa ya?
0: Jadi atlet renang. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Bisa gak ada
1: yang tahu.
0: Gak ada yang tahu. Tapi sekarang kamu lagi benar-benar fokus di tinju ya. Ada kebiasaan atau ritual unik gak sih dari kamu sebelum tanding gitu?
1: Gak ada sih.
0: Harus makan jahe gitu.
1: Enggak.
0: Atau makan kencur-kencur gitu. Gak ada ya. Ada. Oh, gak ada.
1: Gak ada.
0: Jadi ya udah biasa aja, siap gitu aja ya.
1: Siap.
0: Oke deh. Pelatihnya kan gak galak kan ya?
1: Enggak.
0: Oh, gak galak gitu ya teman pro 2 ya. 5 tahun setelah ini seorang Ri bakal ngapain?
1: Gak tahu. 5 tahun setelah ini mungkin apa ya?
0: Kuliah lah. Kamu mau kuliah gak sih atau langsung kerja?
1: Pengen daftar polisi.
0: Oh, keren. Semoga ya bisa jadi pak polisi. Amin. Ya yang bisa tinju ya. Jadi nanti awas para penjahat ya. Ditinju nih sama si Ray ya. Ray, mungkin kamu punya pesan gak buat teman-teman Pro 2, teman kamu yang pengen berprestasi seperti kamu, yang punya semangat luar biasa. Yeah. Bahkan kamu nih boleh dibilang orangnya serba nekat tapi bertanggung jawab sampai akhirnya jadi juara satu. Gimana nih pesannya?
1: Jangan takut buat mencoba. Mm-mm. Selalu percaya diri sama semangat.
0: Mm-mm.
1: Gitu.
0: Jadi aku mencoba sesuatu hal yang baru, yeah, percaya diri dan juga semangat, yeah, ya. Dan ini nanti ternyata prestasinya Ray ini sendiri juga bisa kamu bawa ya sampai kapanpun, yeah, gitu ya. Termasuk nanti saat kamu ke kepolisian contohnya, yeah, itu bisa, yeah, ya
1: bisa.
0: Untuk sertifikat dan lain sebagainya, yeah. Ih, keren banget. Sukses ya Ray,
1: yeah. Terima kasih.
0: Di kapan? Bulan Juli ya kalau gak salah ya, yeah. Bulan Juli nanti juga sukses,
1: yeah.
0: Semoga juara satu, amin, gitu, amin, ya. Nanti amin. Cerita-cerita juga di sini gitu ya. Terus buat Ray juga salam buat orang tua, yeah. Salam buat guru-guru. Cita-cita kamu jadi apa tadi? Polisi ya?
1: Polisi
0: ya. Harapan kedepannya?
1: Harapan kedepannya bisa apa ya? Harapan-harapannya ya mungkin bisa dapat prestasi lebih banyak.
0: Prestasi lebih banyak. Kalau kamu pengen makasih, kamu makasih sama siapa aja nih Ray?
1: Makasih ke pelatih, orang tua, teman-teman, sekolah udah support. Gitu.
0: Oke, okay. Makasih buat semuanya ya, lah ya. Makasih ya buat kakak udah nungguin ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah tanya-tanya tadi di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channelnya di RRI Madiun. Thank you banget buat Eko Susilo yang udah simak ya. Terima kasih juga buat Mas Ray, sukses selalu. Amin, sehat dan selalu berprestasi. Ya. Ih, Mas Ray, siapa nih? Thank you banget ya buat semuanya. Dan terima kasih buat Ray, ya, sukses ke depannya.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan kita nanti di Rabu depan juga bakal ketemu sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun yang berprestasi yang lainnya ya. Terima kasih dan Mona harus pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dadah, bye-bye. Dadah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B-3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyebabkan

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu, karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah, mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Kalau bicara

0: kenapa Ranger pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada betul. Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing. Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
1: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo teman Pro 2, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
1: Oke, Bang Lingga.
2: Halo teman Pro 2, gue Dias. Gue di gitar.
1: Bang Dias di gitar. Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
1: Pertama kali 2023? Awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu?
2: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
1: Proyeknya Bang Lingga dulu?
2: Bang Lingga, itu di luar Rangers ya.
1: Di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
1: Boleh.
2: Kenapa gak dijadiin aja
1: gitu. Bener. Gitu Bang Lingga awalnya?
0: Kira-kira begitu.
1: Jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band.
1: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
1: Langsung di Jakarta. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
0: Actually kita rilisnya EP.
1: EP? Banyak berarti ya?
0: Banyak.
1: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga?
0: Di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu?
0: Ada 6 lagu.
1: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
0: Konsep apa nih?
1: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
0: Kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias. Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
1: Oke. Player ketiga ya.
2: Sebutnya player ketiga.
1: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
0: Secara kreativitas.
1: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
0: Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
1: Betul.
0: EP ini 5-6 lagu.
1: Mini album ya.
0: Mini album. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya. Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari.
2: Bertahanlah. Dan kedua, I'm in pain.
1: I'm in pain.
2: Dan ini baru
1: terus berlari. Oh, oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
1: Boleh, ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang.
1: Asik.
0: Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
2: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Gitu. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua gitu, merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
3: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun teman pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Pakai dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
3: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti judul sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
3: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Di musik.
0: Balap liar?
2: Jangan
3: mau golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
3: Kalau gue seneng motoran.
0: Seneng
3: baca buku.
0: Diving,
3: ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
3: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
3: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
3: After itu motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
3: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
3: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih yang sempat jemet.
0: Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias nih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman perahu punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
3: Berarti Samwen, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Ah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
3: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika asik, lu kembali.
0: Asik. Berarti yeah, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sana aja ya?
3: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
3: Bisa.
0: Bisa banget.
3: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Ges?
2: Lumayan lama.
0: Lumayan lama,
2: Bang. Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
2: terlalu lama lah?
0: 2 tahun, 2 tahun?
2: Enggak sampai.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong. Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
3: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
3: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil bogolok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
3: muatan,
0: tergantung situasi juga.
3: Tergantung. Ah. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh,
2: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Lirik
2: notasi. Iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
2: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Bisa lagi senang-senang banget. Bisa lagi apa? Down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lu lagi kenapa enggak gitu? Lu harus kita
2: sering
0: gitu
2: sih.
0: Sering sih.
2: Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke. Okay,
0: connect lah kita. Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. 2 hari ada?
2: Enggak, paling 1 hari. Hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
3: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh, serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah
0: gitu. Oh, dari situ.
2: Dari situ gitu.
0: Baru nanya nama atau siapa namanya, Kang
2: gitu. Hai.
0: agak serem ya lo gitu ya.
3: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
3: Dia mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh gue pakai gitar. Katanya di perang, gitu. Di frete kalau dicabut gue gitu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
2: Boleh banget. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah, tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira kan basic kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Ersandre.
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng
1: gitu. Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah, Dias? Gitu. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persepsi gue, ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya. Kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya.
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayak beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah enggak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah enggak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, benar banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu.
0: Oke.
2: Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Yes. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Ya, salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe ya.
0: Gitu ya, lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar, gitu, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: ini? Wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu lah. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Widih.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80%.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih di MLC Teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Musik bisa, semuanya bisa,
0: okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wiss.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih,
1: yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, Teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama.
0: Ada
2: juga.
0: Kita jualan
2: di apa?
0: Jualan, jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian. Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, is, bagus, bagus. Cortella.
1: Cortella.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Alan.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Alan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga tradisi dan upaya konservasi warga Kota Madiun adakan jamasan perkutut. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro. Tradisi unik digelar oleh komunitas pencinta perkutut atau pecintut Kota Madiun pada Selasa 1 Juni 2026. Jika biasanya jamasan membersihkan atau memandikan dilakukan pada benda pusaka, kali ini diterapkan pada burung perkutut. Kegiatan bertajuk Grebek Suro 2026 Kota Madiun, jamasan perkutut Katurangga tersebut digelar bertepatan pada 1 Suro atau 1 Muharram. Lokasinya berlangsung di Jalan Makam Tentara, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, dan diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah. Ketua Pecintut Kota Madiun Iwan Yudi Atmoko mengatakan ini adalah kegiatan tahun ketiga. Untuk lomba perkutut anggunan jelas Iwan diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Sedangkan jamasan diikuti oleh puluhan pemilik burung perkutut, katunggaran perkutut dengan ciri fisik, bentuk atau tanda alami tertentu. Iwan menjelaskan kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, sebagai bentuk konservasi, namun memiliki banyak penggemar, jadi kami harus melestarikan. Kemudian Iwan melanjutkan kegiatan ini juga bagian dari menjaga tradisi. Menurut Iwan, burung perkutut memiliki keusahaan dengan kasan tersendiri yang berkaitan dengan pemiliknya. Kegiatan ini, Iwan mengatakan mendapatkan sambutan yang positif dari pemerintah Kota Madiun. Dia pun berharap ke depan acara jamasan perkutut dapat digelar lebih baik lagi. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro dengan judul Jaga Tradisi dan Upaya Konservasi, Warga Kota Madiun Adakan Jamasan Perkutut.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: soda sering kita jumpain di tempat-tempat makan. Tapi, tahukah kalian bahwa kebanyakan minum soda dapat berdampak buruk pada kesehatan? Dikutip dari Halodoc, soda bisa memicu penyakit obesitas, diabetes tipe 2, osteoporosis, penyakit ginjal, insomnia, kerusakan gigi, asam urat, bahkan penyakit jantung loh. Yakin masih mau minum soda?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata Circus Maximus. Sirkus berarti lingkaran dan Maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: All for the gram. She love the gram.
1: Oh wait.

Kenapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari Word Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

0: dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
1: Jack Fox.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Itu kan tukang roti, suaminya Bu Iis. Masa dari dari kampung Binong itu. Ayo cepat, kita harus tolongin.
2: Bapakmu sudah meninggal. Kamu sudah tidak punya bapak lagi, Ti.
3: Suartini, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

0: kecelakaan,
1: itu kan tukang roti suaminya Bu Is dari kampung Binong itu.
0: Sial,
1: ayo cepet cepet cepet.

0: Tunggu di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, Tini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasian emak. Sejak bapak gak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran menyinden di berbagai acara. Dan uangnya untuk kehidupan aku dan emak.

0: Neng.
1: Mak, Mak kenapa? Duh, badan Mak panas banget.
0: Tin, Mak sakit, Neng. Tapi, Mak bingung. Mak sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Mak kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan Mak lagi sakit. Aduh, gimana ya?
1: Mak, Tini bisa gantiin Mak nembang di acara pernikahan itu. Sekarang, Mak denger ya, Tini mau nembang. 5

Arima.

0: Tini bisa kan kayak Mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin Mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti Mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.
2: Itu kan Suartini, murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
3: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
2: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan Sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya Suartini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
3: Oh, gitu ya.

rasanya emak sudah tidak kuat lagi. Kalau emak tidak ada, Tini harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini ya, nak. Allah.

0: Suwartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara khitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupus Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suwartini.
3: Pak Gita, come here. Saya ingin apa itu invite ya Suwartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suwartini pernah jadi the first winner apa itu lomba nyinden ya. Ya saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suwartini.
4: Siap Bapak Duta Besar, saya akan kirim undangan ke sekolahnya.
1: Aduh Gusti, anu maha suci, semapi rumah.
3: Halo Suwartini, saya sangat kagum sama kamu, suaramu bagus sekali. Nah ini ada suatu penghargaan ya beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia Suwartini?
1: Terima kasih Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Ma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, kau

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Bale Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Bale Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Bale Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi Pak, ini ada sedikit buat Bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih Pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya iya iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

0: station. Quote of the day. Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

2022, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRM Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi aku Anjani Moi, hadir buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini ya teman Pro 2. Tanggalnya 18 Juni 2026. Udah gak kerasa ya, Juni udah 18 hari aja. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal temenin kamu hari ini ya, sampai nanti jelang pukul 11 siang ya teman Pro 2. Pastinya beberapa program atau acara yang bakal kita jalani di hari ini. Di pukul 5 ini ya teman Pro 2, sampai 1 jam ke depan aku punya jazz musik buat kamu semuanya, buat temenin kamu mengawali hari ini ya teman Pro 2. Kemudian aku juga punya beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu semuanya nanti di jam 6 sampai dengan jam 8. Nanti di sepada ya teman Pro 2 bakal

di jelang pukul 24.00 ya. Dan tentunya itu semua akan diselingi lagu-lagu dan juga iya lagu lagu-lagu dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara ya, teman Prodo ya. Dan buat kamu semuanya, kamu bisa dengerin kita nih ya, teman Prodo, enggak cuma di radio konvensional, enggak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin kita di streaming rri.co.id maupun RRI Digital ya, aplikasi yang bisa kamu download di smartphone kamu tentunya, teman Prodo. Jadi semuanya gratis buat kamu. Langsung aja, tidak usah berlama-lama ya teman Prodo, aku bakal kasih kamu jazz musik deh ya, sampai 1 jam ke depan buat temenin kamu mengawali hari ini. Siap-siap mau kerja ataupun siap-siap mau sekolah ya teman Prodo, tinggal besok doang nih masuknya ya, abis itu udah libur semester gak sih? Tetap semangat pokoknya buat kamu ya, semoga hari ini lancar, semoga banyak berkah juga untuk hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 dari Medi untuk mentor baik kamu sang info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 tim nasional Austria berhasil meraih kemenangan atas Jordania pada laga grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan di Levi Stadium Amerika Serikat pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2 Desti menang 3-1 atas Al Nassr. Australia membuka keunggulan dan memulai gol cepat yang dicetak Romano Smith. Pada babak pertama, Smith melepas tembakan keras dan luar dari luar kotak penalti yang mengujam pojok kiri atas gawang Yordania pada menit ke-21. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari dunia catur Indonesia. Pecatur putri Indonesia Wim Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini jadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan salah satu pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi peringkat dunia selama lebih dari 1 dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen bersejarah dan menunjukkan kualitas serta daya saing pecatur Indonesia di level internasional. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya sehat ya, meskipun suaranya aku masih agak-agak berbeda gitu ya. Gak apa-apa ya teman Pro 2, karena memang habis flu nih teman Pro 2. Jadi ya beginilah adanya. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2 belum begitu muncul terlihat ya nih teman Pro 2 mataharinya, kayak masih malu-malu ya. Jadi belum cerah banget, belum panas gitu ya. Jadi masih agak-agak dingin nih mungkin di luar ya. Dan di

pagi hari ini tentunya aku punya beberapa informasi ya teman produser yang nantinya bakal aku share ke kamu semuanya sambil kita dengerin lagu-lagu gitu biar apa ya biar mengupdate juga informasi kamu di hari ini nih teman produser. Ada informasi dari gelaran Piala Dunia ya teman produser, emang pemain bintang Prancis Kylian Mbappe yang kembali menunjukkan kelasnya nih di Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis ini ya teman produser tampil menawan dan jadi mimpi buruk nih bagi Senegal pada laga pembuka grup I. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis menang 3-1 atas Senegal. Kemenangan tersebut jadi awal yang sempurna ya bagi Les Blues sekaligus Mbappe yang mendekati tahta Raja Gol di perhelatan Piala Dunia. Mengingat nih teman produser, 2 gol Mbappe ke gawang Senegal bukan sekedar membawa 3 poin untuk Prancis, tapi Mbappe juga sukses menorehkan sejarah baru dan berpeluang besar mencetak rekor gol baru di Piala Dunia. Melansir data statistik resmi Piala Dunia ya teman produser, 2 gol tambahan tersebut membuat koleksi gol Mbappe terus bertambah dan kini Mbappe telah mengemas 14 gol di Piala Dunia. Catatan tersebut mengukuhkan nama Mbappe di jajaran legenda sepak bola dunia ya. Terlebih Mbappe kini jadi pencetak gol terbanyak Prancis di Piala Dunia. Rekor itu sekaligus melewati sejumlah nama besar di dunia sepak bola internasional ya. Salah satunya tentunya bintangnya Argentina ya, Lionel Messi. Dan pencapaian terbaru Mbappe juga menyamai legenda Jerman nih, yakni sejajar dengan Gerd Muller dalam daftar pencetak gol. Jarak menuju tahta Raja Gol Piala Dunia semakin dekat bagi Mbappe dan saat ini tersisa 2 gol yang memisahkan Mbappe dengan Ronaldo Nazario. Legenda Brasil itu saat ini masih mengoleksi 15 gol ya selama pertandingan di Piala Dunia. Sementara rekor gol tertinggi masih milik legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Perburuan sejarah pun semakin terbuka lebar ya. Mbappe juga berpeluang nih memecahkan rekor tersebut di turnamen kali ini. Gak cuma bersinar di Piala Dunia, tapi Mbappe juga mencetak sejarah bersama negaranya. Mbappe kini jadi top skor sepanjang masa Prancis ya. Totalnya 58 gol telah dicetak Mbappe untuk Les Blues sekaligus melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Oliver Giroud. Prestasi tersebut semakin menegaskan ya statusnya sebagai ikon baru nih teman produser dan Mbappe melakukannya pada edisi 2018, 2022, 2026 dan konsistensi itu menunjukkan kualitas yang luar biasa tentunya. Format baru Piala Dunia yang kali ini ya menjadi keuntungan tersendiri buat Mbappe. Jadi jumlah pertandingan yang lebih banyak di Piala Dunia kali ini membuat peluang membuka juga peluang tambahan buat Mbappe ini teman produser. Jika Prancis melaju jauh ya, peluang mencetak gol bagi Mbappe semakin besar. Dan rekor Miroslav Klose bukan lagi sesuatu yang mustahil nih teman produser. Usia Mbappe juga masih sangat mendukung ya, baru 27 tahun nih. Dan masa terbaiknya belum berakhir dalam kontestasi Piala Dunia. Bahkan peluang tampil pada Piala Dunia berikutnya juga masih terbuka lebar ya. Itu juga membuat kans memperlebar rekor semakin besar. Karir Mbappe di Piala Dunia teman produser sudah dipenuhi prestasi tentunya, ia jadi juara dunia pada 2018 dan peraih sepatu emas nih di 2022. Dan kini target berikutnya adalah tahta pencetak gol terbanyak ya. Dan tentunya dunia juga menunggu apakah Mbappe mampu melampaui Klose. Prancis sendiri masih memiliki 2 laga tersisa ya di fase grup, yakni menghadapi Irak dan juga Norwegia teman produser. Jika terus tampil sangat memukau gitu ya teman produser, sejarah baru juga bisa segera tercipta nih ya. Mbappe kini hanya berjarak beberapa gol dari
pencetak rekor terdahulunya gitu. Sangat-sangat impresif ya temuan Pro 2. Kita lihat aja ya update-annya nanti gimana.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: RRI.co.id, sumber

Dari Kota Madiun nomor 2 PT KAI Daup 7 Madiun nih terus menegaskan komitmennya ya. Tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi yang aman dan nyaman, tetapi juga sebagai pendorong utama nih pertumbuhan ekonomi serta pariwisata daerah. Komitmen tersebut diwujudkan Mopro 2 melalui program pariwisata tematik Rail Tour Jawa Timur yang dihadirkan sebagai pilihan perjalanan wisata menarik nih bagi masyarakat. Program yang telah dimulai sejak akhir tahun lalu ya Mopro 2. Dan ini merupakan buah dari sinergi kuat antara PT KAI Daup 7 Madiun dengan 12 pemerintah daerah di Jawa Timur, yaitu pemerintah Kabupaten Magetan, Ngawi, Kabupaten dan juga Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Jombang, Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten dan juga Kota Blitar. Kolaborasi aktif ini juga melibatkan Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyebutkan bahwa Rail Tour Jawa Timur ini dirancang untuk menawarkan pengalaman perjalanan yang unik dan terintegrasi ya. Program ini secara efektif menghubungkan berbagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Daup 7 Madiun dengan kenyamanan moda transportasi kereta api. Tari juga berharap ya sinergi ini bisa memberikan kesan baru bagi masyarakat dalam menikmati waktu luang atau momen liburan bersama keluarga di Temu Pro 2. Dan perjalanan wisata ini nggak cuman jadi ajang rekreasi yang nyaman ya, tapi juga penuh nilai edukasi. Kemudian bisa juga belajar sejarah dan budaya lokal, dan jaringan perkeretaapian siap menjadi jalur utama menuju petualangan baru yang berkesan di Jawa Timur. Paket ini dibanderol ya dengan tarif mulai Rp385.000 per orang. Layanan ini tersedia dengan titik start ataupun keberangkatan ya dari stasiun Madiun, kemudian menuju stasiun Nganjuk, stasiun Kertosono, stasiun Tulungagung, dan stasiun Kediri. Fasilitas termasuk include tiket kereta api PP atau pulang pergi menggunakan kereta Gajayana untuk keberangkatan dan ke Amalabar untuk kembalinya. Tour guide, kemudian angkutan lanjutan ini juga sudah termasuk ya teman Pro 2. Tentunya tiket tempat wisata juga sudah termasuk. Adapun destinasi utamanya adalah Makam Bung Karno, kemudian Pantai Tambak Rejo, dan juga Kampung Coklat nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bergabung dalam keseruan open trip Rail Tour Blitar ini, bisa melakukan pendaftaran dengan cara yang sangat-sangat mudah ya. Bisa scan barcode pendaftaran yang tertera di media sosial KAI Daup 7 Madiun atau menghubungi nomor telepon ya tim marketingnya Daup 7 Madiun tentunya. Ini menarik ya teman Pro 2, berangkat ke Blitar dengan KAI Gajayana ini bisa berangkat dari Madiun, dari Nganjuk, dari Kediri juga ya. Dan tibanya di Blitar tuh jam 5.34 teman Pro 2. Kemudian bisa langsung ke Makam Bung Karno ya, kemudian dilanjutkan dengan persiapan menuju Kampung Coklat, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan berwisata di Pantai Tambak Rejo ya, kemudian bisa kembali kembali ke Madiun ya dengan kereta api Malabar yang berangkat dari Blitar pukul 18.29. Jadi ini sudah kayak apa ya, paket lengkap untuk kamu bisa wisata nih teman Pro 2. Cus, kepoin aja di media sosial KAI Daup 7 Madiun.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Do it all over again.
1: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Senja berteduh pelita ya, nomor 2 dari Malik The Essential baru aja aku hadirkan meskipun ini pagi ya. Tapi lagunya senja juga enggak apa-apa lah ya. Kali ini ada informasi ini teman Pro 2, kalau Grammy Awards akan menghadirkan kategori baru khusus musik pop Asia mulai penyelenggaraan ke-69 pada tahun depan di 2027. Langkah ini tuh jadi bentuk pengakuan ya terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri musik global dalam beberapa tahun terakhir. Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diperebutkan pada Grammy Awards 2027, dan penghargaan tersebut ditujukan untuk mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau mendapatkan pengakuan luas di pasar Asia. Ya, mungkin didominasi ya teman Pro 2 sama K-pop maupun J-pop gitu ya. Dan iya, kategori ini mencakup berbagai genre pop Asia ya, K-pop, J-pop, hingga C-pop ya. Agar memenuhi syarat nominasi, karya yang diajukan ini harus menggunakan salah satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Jadi lagunya tuh harus menggunakan bahasa dari negara-negara di Asia gitu teman Pro 2. Dalam keterangannya, Recording Academy juga menyebut kategori ini dibuat untuk mengakui nih keunggulan artistik musik pop Asia yang terus berkembang di berbagai belahan dunia. Dan kehadiran kategori baru ini jadi nilai yang juga mencerminkan semakin kuatnya posisi musik Asia di pasar musik internasional. Bangga banget gak sih? Selain Best Asian Pop Music Performance, Grammy Awards juga menambahkan 4 kategori baru nih teman Pro 2. Ada Best Latin Song, kemudian Best R&B Collaboration or Duo Group Performance, kemudian Best Traditional Pop Vocal Performance, dan juga ada Best Traditional Folk Album. Dengan penambahan tersebut, total kategori penghargaan yang diperebutkan di Grammy Awards kini mencapai 100 kategori nih teman Pro 2. Langkah ini juga menjadi salah satu perubahan terbesar ya yang dilakukan Recording Academy dalam beberapa tahun terakhir. Ya, cuma menambahkan kategori baru aja, tapi Grammy ini juga melakukan sejumlah penyesuaian aturan ya teman Pro 2 untuk kategori Best New Artist, dengan meningkatkan batas maksimal pendaftaran seorang artis dari 3 kali menjadi 4 kali. Jadi nambah apa ya, kuota gitu ya teman Pro 2. Jadi semakin banyak yang boleh mendaftar gitu. Selain itu, presentase materi baru yang harus terdapat dalam sebuah album untuk memenuhi syarat nominasi juga diturunkan. Jika sebelumnya sebuah album harus berisi sedikitnya 75% materi baru, tapi kini batas tersebut menjadi 66%. Nah, kehadiran kategori Best Asian Pop Music Performance juga diperkirakan akan membuka peluang lebih besar ya bagi musisi Asia untuk meraih pengakuan di panggung Grammy. Dan Grammy Awards ke-69 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2027 teman Pro 2. Wah, jadi kayaknya BTS gitu bakal masuk ya, Blackpink dan lain sebagainya ya. Musik-musik Korea itu akan masuk nih ke kategori baru yang kita tunggu aja siapa yang dapat gitu ya teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.